0: 26 Medan memperkukuh ukhuwah dan keharmonian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Program Tunas Niaga Protun Peringkat Negeri Sabah 2025 merekodkan jualan keseluruhan lebih 1.4 juta ringgit sepanjang 9 bulan pelaksanaannya dengan keuntungan bersih lebih 380 ribu ringgit. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik berkata, pencapaian itu membuktikan kesungguhan, kreativiti dan komitmen pelajar serta guru pembimbing dalam membangunkan syarikat sekolah masing-masing. Beliau berucap pada penganugerahan Convention Protun Peringkat Negeri 2025 di Kota Kinabalu. Dato' Iwan berharap program berkenaan terus diperkasa bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang kreatif, inovatif dan berdaya saing sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah. Dalam pada itu, Dato' Iwan berkata kementeriannya menyokong penuh penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar Protun di seluruh Sabah. Inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang berdaya saing.
1: Saya mengalu-alukan cadangan daripada Sidkoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza, khususnya pelajar-pelajar Protun ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program Protun ini.
0: Dato' Iwan Benedik, SMK Sepagaya Lahad Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat Protun Terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Sabah Berselawat 2026, anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategik kerajaan negeri akan berlangsung malam ini di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Sabah Berselawat 2026 menampilkan kelainan menerusi gabungan ceramah, selawat dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menyampaikan mesej dakwah secara lebih kreatif serta dekat dengan masyarakat. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian radio RTM Sabah, RTM Klik dan platform media sosial rasmi RTM Sabah. Sementara itu, penerbit program Muhammad Gunur Hizwan Ahmad memberitahu Sabah Berselawat 2026 mengetengahkan konsep padang pasir menerusi penggunaan paparan LED berteknologi kecerdasan buatan AI serta diserikan dengan alunan selawat paluan kompang serta iringan kombo RTM Sabah. Sabah Berselawat kali ini menampilkan Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafiah Muhammad Energi sebagai penceramah. Dan Ustaz Redwan Kaplin yang akan membawa penceritaan bagi menghubungkan setiap segmen sepanjang program berlangsung.
2: Kita harapkan program Sabah Berselawat ini akan berjalan dengan lancar dan juga seterusnya memberikan impak kepada masyarakat Islam khususnya yang ada di negeri Sabah ini dalam mempererat, memperkukuhkan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Muhammad Gunur Hizwan Ahmad. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah komited tangani permasalahan peserta mini estate sejahtera mesej abai dan peneroka rancangan Suan Lamba Sukau Kinabatangan yang merangkumi isu perumahan, pekerjaan, pendapatan dan pengurusan tanah. Adun Sukau Datuk Jafri Arifin dan Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar memberitahu mereka akan membantu menyelesaikan permasalahan rakyat di kedua-dua kawasan berkenaan.
4: Apa juga permasalahan peneroka memang sewajarnya didengar dan diselidiki untuk penambahbaikan sekurang-kurangnya. Jadi masyarakat pun hidup senang dan juga pihak SLDB pun senang.
5: Saya sendiri selaku ahli parlimen akan pantau secara dekat dan akan terus menyuarakan apa saja hasrat-hasrat penduduk sini untuk mereka mendapat kehidupan dan juga kualiti hidup yang lebih baiklah.
0: Datuk Jaffri dan Datuk Muhammad Kurniawan ditemui pemberita pada sesi dialog bersama peserta Mesej Abai dan Peneroka Kampung Rancangan Suan Lamba. Projek Telaga Tiup di Kampung Penagatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat.
6: Projek ini menggunakan satu teknologi baru yang saya telah bawa waktu saya berada di Kementerian Sains dan Inovasi, di mana kita akan ambil air dari bawah tanah yang melalui sistem tapisan dia, keluarkan air yang sudah cukup bersih untuk diminum.
0: Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Telaga Tiup Kampung Penagatan Ulu. Air dari Telaga Tiup itu diberikan secara percuma untuk kegunaan penduduk dengan keutamaan kepada Dewan, Masjid Tabika Kemas dan Tabika Perpaduan. Anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sabah diingatkan agar terus menjunjung tinggi nilai integriti serta mengelakkan salah guna kuasa dan terlibat dalam rasuah. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Dikun berkata, aspek kepimpinan berintegriti dan profesionalisme juga perlu dipertingkat dalam menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Beliau berucap pada majlis pemakaian pangkat timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah kepada DCP Datuk Muhammad Azhar Jahamin serta majlis serah terima tugas Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Sabah di IPK Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Jateh turut menyarankan anggota polis, khususnya penguatkuasaan trafik supaya memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan keberkesanan, penguatkuasaan dan keselamatan jalan raya. 650 liter minyak diesel di Syaki di Seleweng berjaya dirampas di Tawau. Rampasan dibuat pasukan gerakan am PGA Batalion 14 Tawau sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau. Dalam satu kenyataan, KPDN Cawangan Tawau memberitahu rampasan dibuat di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Ulu Berantian, membabitkan 650 liter diesel yang disimpan di dalam sebuah tangki jenis IBC tank. Turut dirampas sebuah pam air berkuasa 2 HP serta hose pipe minyak sepanjang kira-kira 27 meter yang dipercayai digunakan bagi tujuan pemindahan bahan api. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM20,000. Satu kertas siasatan dibuka mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Program Derma Siswa B40 2026 dibuka kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga B40 yang layak mengikuti pengajian diploma di IPT dalam negara. Menurut kenyataan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Antara institusi terlibat ialah Universiti Awam, Politeknik, Tivet Mara serta ILKA terpilih. Maklumat lanjut boleh diperoleh dengan menghubungi talian 03-8000-8000 atau menerusi email dermasiswa2026@jpa.gov.my. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Protein Sabah catat jualan lebih 1.4 juta ringgit. Sabah Berselawat 2026 medan memperkukuh ukuah dan keharmonian. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info Sukan Segar Sabah FM.
1: Info Sukan yang kita kongsikan untuk hari ini 6 Ogos 2026.
2: Ya, yang pertama ini berkenaan dengan kontingen ataupun atlet Sukma Sabah yang akan beraksi di Selangor. Atlet Sabah diingatkan supaya sentiasa berdisiplin serta menjaga nama baik negeri sepanjang Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Ini dinyatakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor. Disiplin menjadi faktor penting yang menentukan kejayaan atlet selain bakat dan kemampuan yang dimiliki. Jadi, menjadi kekuatan utama setiap atlet kerana bakat tanpa disiplin tidak akan membawa seorang atlet ke tahap tertinggi. Jadi, setiap isu dalam kontingen perlu ditangani dengan segera supaya tidak menjejaskan tumpuan pasukan selain meminta atlet menjaga komunikasi dan tingkah laku sepanjang berada di Selangor.
1: Okey, disiplin itu paling penting.
2: Okey. Berikutnya.
1: Seterusnya, kita kongsikan ini pula mengenai Kementerian Belia dan Sukan KBS menyalurkan peruntukan sebanyak 4.1 juta ringgit bagi pembangunan sukan angkat berat tahun ini. Namun sedia mempertimbangkan permohonan tambahan 1 juta ringgit setahun yang disuarakan oleh Persekutuan Angkat Berat Malaysia. Dan Menteri Berkenaan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, peruntukan sedia ada bagi 2026 itu merangkumi kos pembangunan atlet, jurulatih serta melibatkan program Road to Gold lah, podium berlapis dan juga bakat akar umbi.
2: Okay, jadi peruntukan ditingkatkan supaya lebih ramai atlet yang berpeluang untuk beraksi lah, kan? Dan
1: betul,
2: juga ramai atlet yang dilahirkan. Dan akhir sekali kita berikan tumpuan untuk perkembangan sukan di luar negara. Negara ini berkenaan dengan pemain bintang Mesir Mohamed Salah.
1: Okay,
2: kelab bola sepak Turki iaitu Trabzonspor mengumumkan bahawa rundingan bagi mendapatkan bintang ataupun Mohamed Salah telah dimulakan secara rasmi. Okey, rundingan ini telah belum dimulakan berhubung perpindahan pemain bola sepak profesional Mohamed Salah yang kini berstatus ejen bebas ke kelab tersebut. Jadi dalam kenyataan berasingan juga, kelab itu memaklumkan Salah dijadual tiba di terminal penerbangan AM lapangan terbang Antanturk Istanbul, dan beliau juga dijadual tiba di Trabzon pada petang hari yang sama kemarin, dan mengumumkan pada match lalu bahawa beliau akan meninggalkan klub Liga Perdana Inggeris Liverpool FC pada penghujung musim 2025-2026. Jadi itu sebabnya jadi sekarang ini jadi ejen bebas dan mendapat rundingan dari pasukan bola sepak Turki.
1: Hebat Turki, boleh tahan ya.
2: Okey,
1: dan itu perkongsian untuk hari ini dalam info sukan. Selepas ini kita akan bersama dalam Dari Sana Sini Sabah FM.
2: Bagus bah.
0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Siaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, dalam dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah.
1: Ya, jadi kita ucapkan selamat pagi untuk sahabat kita di Tawau FM. Kita ada Anne. Hai Anne.
2: Selamat pagi. Pagi kawan-kawan semua.
0: Okey, Keninga FM kita ada Hex.
3: Ya, selamat pagi juga untuk semua.
0: Bergema suara kami di sana ya.
4: Apa gemar?
2: Ya, bergema ni dengan ya.
0: Sandakan kita ada Didi.
1: Hai Didi.
3: Hai, selamat pagi Clay, Edwin, Anne dan juga Hex. Bergema juga ke saya.
2: Pagi.
0: Anda. Dia tidak echo kalau si Didi. Dia original shock ya, suara dia.
1: Kalau dia ada reverb gitu. Baiklah. Baik, kita mulakan dari sana sini bersama dengan Hex di Keninga. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Ikhli dan juga Edwin. Beberapa perkongsian kita kongsikan untuk edisi Khamis hari ini 6 Ogos 2026. Sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah berlangsung di daerah Tenom seawal 7.30 pagi tadi di beberapa venue antaranya Kompleks Sukan Tenom, Padang Pekan, Padang Ladang Sapong, Padang SMK Tenom dan juga Padang Kampung Jawa Sumbiling. Itu di Tenom. Di Keningau juga berlangsung kejohanan bola sepak bawah 18 tahun juga bagi peringkat peringkat negeri Majlis Sukan Sekolah Sabah di Padang SMK Gunsanat, SMK Gunsanat 2, Padang SMK Keningau 2 dan juga Padang SMK Bingkor. Itu berkenaan dengan aktiviti sukan dan juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Convention Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu peringkat negeri Sabah 2026 berlangsung di Dewan Datuk Suri Panglima Antanom Tenom. Dan 10.30 pagi nanti berlangsung program Google Educator Base Peringkat Daerah Keningau bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau. Itu empat perkongsian dari Kening FM. Kita ketawa dengan perkongsian aktiviti di sana bersama dengan Anne. Silakan Anne.
2: Terima kasih Hex di Keningau FM. Hebat shotnya dari Tawau FM, stesen pilihan anda untuk perkongsian di hari ini. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen Derma Darah, di mana hari ini mereka akan berada di dua lokasi seperti biasa bermula 8 pagi tadi di Tabung Darah Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi yang kedua mereka terus berada di Batalion 14 PGA Cawan Tawau yang merupakan program tertutup baru saja bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari ini. Baik, itu satu catatan dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi di Sandakan FM bersamamu. Silakan Didi.
3: Ya, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Sandakan FM bersamamu, sama seperti di Tawau, satu catatan untuk hari ini. Di mana hari ini bermula 6 Ogos hingga 8 Ogos ini bermulanya program Security Visit and Engagement with International Delegates yang mana akan diresmikan bersama-sama Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dan kita alu-alukan kepada semua perwakilan antarabangsa yang hadir dan datang ke daerah Sandakan. Selamat datang ke Sandakan. Dan program ini akan berlangsung selama 4 hari, Khamis hingga hari Sabtu ini, 3 hari. Dan itu dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dari sana sini kita terus bersama dengan Double E semula di Sabah FM, Iklan dan juga Edwin. Silakan.
0: Baik, terima kasih Didi.
1: Yang pertama kita mau kongsikan dari Sabah FM, 9 pagi ini akan berlangsungnya Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Daerah Tuaran yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Kalau sebut saja berkenaan dengan sambutan Ma'al Hijrah, ada beberapa penyampaian anugerah disampaikan kepada penerima dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah.
0: Yep.
1: Okey. Baik. Seterusnya 10 pagi ini pula akan berlangsungnya Hari Terbuka ataupun Majlis Perasmian Hari Terbuka Kapal Penyelidikan Research Vessel Tan Kah Kee RVT KK Kota Kinabalu yang berlangsung di Balai Ketibaan Kota Kinabalu Port, Kota Kinabalu.
0: Ya, okey. Dan pukul 2.30 petang pula akan berlangsungnya program E-Lead 2026 UMS bertempat di UMS.
1: Okey, E-Lead ataupun acara pertandingan e-learning, Innovation, Empowerment, Accessibility and Digitalization Competitions.
0: E-Lead. Okay, wow. E-Lead. Okey.
1: Lepas
0: dan
1: tu,
0: seterusnya.
1: Ya, kita ada temu bual juga petang ni, Clay. Di Sabah FM 2.30 petang. Ini berkenaan dengan istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah bagi tahun 2026. Dua tetamu yang kita akan undang bersama-sama iaitu Encik Mat Satir bin Awang, pengarah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, dan juga Puan Rusinah Soligi, pengurus acara Istiadat Majlis Convocation ILKKM Zon Sabah 2026. Boleh saksikan juga secara bervisual 2.30 minit petang ini di Sabah FM dalam Temu Bual Kita Cerita, hashtag kita kongsi.
0: Ya, okey. Dan seterusnya pula pukul 7 malam ya. Untuk ini mengenai anugerah
1: perkhidmatan
0: cemerlang kan, JPP Sabah, yang bertempat di sebuah hotel yang bakal dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, iaitu Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah. Dan seterusnya
1: JPP tadi itu ialah Jabatan Perkhidmatan Pembentukan Sabah. Akan berlangsung malam ini. Dan
0: betul, dan pukul 7 juga
1: ya.
0: Sama juga ya,
1: malam ini.
0: Malam ini yang kita tunggu-tunggu, counting kita dari hari itu lagi kan, program Sabah Berselawat tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, yang mana hari ini akan bersama dengan kru kita semua lah kan. Betul. Di sana, dan akan disiarkan secara langsung menerusi semua stesen daerah dan turut serta Sabah FM semestinya. Dan juga Sabah VFM.
1: Betul, secara bervisual juga kita bawakan di laman Facebook RTM Sabah. Kita doakan agar semuanya berjalan lancar.
0: Betul.
1: Dan orang ramai khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah Tuaran datang beramai-ramai malam ini. Kalau boleh datang petang ni pun sudah bermula.
0: Betul.
1: Untuk sedu mini dan juga acara Geng Bubut. Lepas tu petang sampailah ke malam nanti berlangsunglah program Sabah Berselawat 2026.
0: Ya, okey. Dan itu setakat ini perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Keningau FM, Hex, Sandakan,
3: terima kasih kembali.
0: Dan Andy Tawau.
3: Meriah.
1: Okay, meriah.
0: Terima kasih untuk hari ini.
4: Ya, semoga dipermudahkan semuanya.
1: Betul. Untuk penerbit kita Wan Hizwa. Yang pertama
0: dia
1: sampai
0: busy fail. Betul dia.
4: Wah, Tania.
3: Bukan Wandi kah?
1: Wandi gitu.
4: Macam rindu macam tu.
0: Ya, kan?
3: Jangan diseru.
0: Jangan diseru tiba-tiba Didi di KKE.
1: Okey. Baiklah, selamat menikmati.

Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Kawasan Masjid Bandaraya dan ke Jalan Tun Fuad Stephens dilaporkan juga masih mengalami kesesakan 20 ke 30 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Terus ambil maklum berkenaan dengan penutupan jalan di kawasan ini, khususnya bagi kawasan jambatan yang ditutup. Baru kawasan seterusnya kita kongsikan, ini di Likas dari arah Jalan Damai menuju ke kawasan Kompleks Sukan Likas juga dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit masa pemanduan. Jalan lintas juga dilaporkan masih lagi perlahan 4 ke 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Kuala Minintut juga sesak 10 minit kelewatan berlaku. Manakala dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit. Begitu juga laluan dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA khususnya di kawasan Meruntum perlahan 15 minit masa pemanduan. Manakala di kawasan Jalan Kepayan juga dilaporkan perlahan menuju ke persimpangan IP di Kota Kinabalu lebih kurang 2 ke 4 minit berlaku kelewatan sekarang ini. Jalan Pengadilan Lokawi dilaporkan lancar, tiada apa-apa kesesakan, dan kawasan-kawasan yang lain pun dilaporkan beransur lancar khususnya dari Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum. Okey, itu laporan trafik semasa. Bagi anda yang sedang memandu ataupun masih lagi terperangkap dalam kesesakan, hati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Bersama Edwin dan juga Ikhlas Kasih Kawan, pagi kamu. Terima kasih yang terus mengikuti siaran Sabah FM Bagus Pasang sehingga ke jam sekarang ini.
1: Betul. Okey. Sekarang ini kita tahu banyak cara yang dilakukan oleh scammer kan?
0: Betul. Okay.
1: Khususnya untuk sindiket penipuan. Sekarang ini ada lagi satu teknik dikenali sebagai spoofing.
0: Apa lagi tu kan?
1: Tekniknya spoofing ni, mereka menyamar dan memanggil mangsa menggunakan nombor jabatan.
0: Nah.
1: Oh, ini betul-betul kita pun boleh terperangkap ni kan?
0: Betul, betul.
1: Okey, teknik ini dikenali sebagai spoofing. Penyamar menggunakan nombor telefon seperti nombor rasmi jabatan bagi memperdaya mangsa. Okey, nampak muncul, betul-betul nombor office bini, nombor jabatan sekian-sekian lah kurang kan? Kalau anda menerima panggilan sedemikian, ambil langkah berikut. Jangan panik ataupun ikuti jangan ikut arahan pemanggil. Jangan panik ataupun ikuti arahan. Maksudnya janganlah kan?
0: Jangan ikut dia punya arahan lah.
1: Okay.
0: Sebab kalau apa ni ikut tu arahan dia kan, sebab tengah kita panik ni kan kita akan ikut siapa dia suruh buat tu kan?
1: Apalagi kalau jabatan yang macam jabatan yang melibatkan badan beruniform, penguasa begitu kan, macam kita pun cemas. Ada saman saya kah gitu.
0: Semua kena tangkap kan ni.
1: Okay, yang kedua, jangan lakukan sebarang transaksi keuangan ke akaun yang tidak dikenali. Dia bagi sekian-sekian akaun, nombor akaun buat pembayaran di sini kunun. Itu memang red flag lah, boleh tahulah.
0: Betul. Kan? Asal buat pembayaran memang dia terus red flag tu, terus memang dia skema.
1: Okey. Berikutnya juga jangan dedahkan maklumat peribadi perbankan, kata laluan ataupun OTP dari pihak bank tu kan. Dia minta, apa OTP ya, boleh bagi saya supaya senang kunun mau buat transaksi.
0: Iya, selalunya memang macam tu kan. Asal melibatkan kewang wang yang sebenarnya tidak wujud, terus-terus kamu matikan panggilan tersebut. Tamatkan panggilan dengan segera dan juga kamu kena terus hubungi NSRC di talian 997.
1: Betul, untuk buat laporan supaya nombor yang dia guna tu pihak NSRC pun tahu dan mereka terus
0: sahkan juga lah kan, betul atau tidak,
1: dan dia blok terus nombor tu. Okey, jadi lindung diri anda daripada penipuan, jangan buat sebarang transaksi dan juga pastikan anda buat semakan terlebih dahulu lah.
0: Ya, betul.
1: Yang penting jangan panik lah, itu saja.
0: Kadang-kadang kita juga sampaikan, tapi kita juga akan panik apabila melibatkan wang, betul?
1: Betul. Kadang-kadang saya panik juga kalau ada nombor office kan call, macam, siapa ni ya? Tapi kita tahu sudah kan? Betul kan tidak?
0: Rugilah kalau scam atau mau piskam saya. Okeylah, kita terus bersama dan utama 9 pagi, sebentar saja lagi pukul 9 pagi kita terus saja bersama dalam Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ianya kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pencerahkanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

0: Bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Jam terakhir Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu untuk hari ini dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Ya, kalau sebut jam yang terakhir, sudah semestinya kita mau bawa anda dalam
1: Gegar Segar Sabah FM. Betul, jadi hari ini kita memilih artis yang bernama
2: Charlie Puth. Wow,
1: okay,
2: lagu dari Hollywood.
1: Betul, jadi lagu yang kita pertandingkan adalah antaranya lagu ini. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight. Light switch dan juga Left and right. Okay. Jadi lagu mana yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar, kamu kenalah mengundi.
2: Okey, undinya macam mana? Kamu datang ke laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bas, sudah kita post awal lagi tadi. Dua lagu ini di sana, kamu pilih satu saja, anda boleh pilih dua-dua. Kecuali lah kamu ada lebih satu akaun Facebook kan.
1: Ya, itu kami sangat galakannya.
2: Ya, begitu lah. Supaya lagi ramai mengundi.
1: Yeah.
2: Undi di situ, undi yang paling tinggi, itu yang kita siar lah.
1: Yeah.
2: Di pengunjung nanti.
1: Betul. Okey, jadi pilih sekarang sambil-sambil juga nanti kami akan kongsikan info. Menunggu kamu mau undi, kami akan kongsikan info-info lah. Kita terus jalan lagu Daisy Star Maria Reiki Mara.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Hey, di mana Pak sudah saya simpan saya punya pengurek telinga ni?
2: Pemir ya, Honi.
1: Mau kasih bersih telinga. Oh. Bersih, betul. Kalau lah saya ni macam itu zirafa, bolehlah saya guna saya punya lidah ni untuk kasih bersih telinga.
2: Serius, bah?
1: Serius.
2: Serius lidah dia boleh pusing pergi sana?
1: Kau tahu kah?
2: Wow, ini... saya tidak boleh imagine. Oh.
1: Ini zirafa, dia punya lidah lebih satu kaki panjang.
2: Uish.
1: Ataupun 21 inci. Itu dah dia punya lidah tu. Boleh kasih kurik telinga dia. Boleh panjat itu pokok. Tarik itu daun. Makan. Nah,
2: okay.
1: Senang hidup dia.
2: Ya. Baru saya tahu. Oh, baru saya tahu.
3: Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan. Selamat

0: Marilla Maria, Dave Gebsy. Baru saja menghiburkan kamu.
1: Fuh, bertenaga pagi ni ya dengan lagu-lagu sebegini kan.
0: Iya, lama kami cari ini lagu. Apa tuh lagu tuh? Marilla Maria, Maria, Maria,
1: siap
0: Maria.
1: Type lirik lagi di Google, akhirnya jumpa Marilla Maria. Tajuknya.
0: Rupanya Marilla Maria.
1: Oke, satu perkongsian kita membawa ini. Mungkin sesuai bagi Anda yang berdekatan lah kali ya. Ataupun mungkin mempunyai masa yang terluang. Pada 12 hingga 13 Ogos ini, anjuran planetarium negara, okay, Anda boleh bersama-sama dalam astro piknik.
0: Wow.
1: Oh, berpiknik di tengah-tengah malam sambil melihat meteor di langit.
0: Nah, sebab ada hari itu kita kongsikan kan meteor tu dia akan turun dengan banyak di sekitar 12 hingga 13 Ogos itulah. Okay. Kan dan ini piknik kamu boleh sambil berpiknik sambil melihat apa ni meteor, hujan meteor.
1: Hujan meteor, betul. Juraian meteor Perseids. Lagi indah berlatar belakangkan panorama indah Gunung Kinabalu. Di mana lokasinya? Di Tegudon Tourism Village, TTV Kota Belud, Sabah.
0: Nah,
1: rasanya Nodi pernah pergi sini ni masa limpas dulu tahun lalu dia pergi.
0: Oh ya. Boleh ni, call dorang ni. Sabah FM mau datang.
1: Tapi hari biasa kan? Hari biasa dia bermula 9 pagi pada 12 Ogos hingga 4 pagi besoknya 13 Ogos. Jadi di sana ada aktiviti lah seperti aktiviti astronomi, cerapan langit malam dan juga pengisian STEM bersama planetarium negara. Bolehlah bawa anak-anak kalau yang berdekatan tu ada masa terluang. Tapi ini waktu bekerja ni, esoknya sekolah kan.
0: Betul.
1: Bolehlah pergi sekejap malam tu kan.
0: Sekejap kalau yang berdekatan bolehlah kan. Besok dia apa ni pergi sekolah pula. Mungkin bolehlah tengok tengah-tengah malam begitu, boleh juga nampak tu meteor. Sebab kalau di bandar memang tak nampak lah.
1: Betul, sebab dia cahaya ataupun cuaca semua tu boleh mengganggu kan. Jadi ini itulah sebabnya di Kota Belud ni memang sesuai lah kawasan ni.
0: Betul. Okey, nanti kita akan kongsikan lebih lagi selepas ini.
1: Ya.
0: Sambil-sambil kita mau tunggu juga nih kan.
1: Lagu yang di mendapat undian tertinggi, Charlie Puth.
0: Charlie Puth. Mau kasih dengar dulu lah sekejap kan.
1: Okey, lagu apa tuh tadi?
0: Ini antara lagu yang kita kasih pertanding. You turn me on like a light switch. When you're moving your body around and around. Light switch dan juga Left and Right. Kalau dengar dia, kalau dengar headphone kan sebenarnya kalau left dia bilang dia pergi sebelah
1: left,
0: kiri.
1: Betul-betul pergi left. Right betul-betul dia pergi kanan.
0: Betul, dia pergi kanan. Kalau guna headphone dengar lagu ni, dia main kita punya duria pendengaran ya. Jadi pilih sekarang ini, kamu ada masa lagi beberapa minit sejam lagi. Jadi sambil-sambil kami menunggu, kita dengar lagu daripada Ruby Satyasin. Mari kita menari Eagle Medley.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Slam It On Me. Hey, Kun.
1: Kamu sedang dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle. Sudah sampai penghujung Segar untuk edisi hari ini, 6 Ogos.
0: Ya, jadi terima kasih kamu yang mengundi untuk lagu Charlie Puth untuk hari ini.
1: Ya, nampaknya lagu yang orang bilang dengar di kiri, di kanan punya suara, itu yang menang.
0: Rupanya itu yang kamu mau dengar. Okey, lepas ni kamu kena pakai headphone ataupun earphone ataupun earbuds kalau mau dengar lagu tadi. Apa ni? Left and right kan?
1: Left and right. Betul-betul dia punya suara tu akan keluar di left, akan suara keluar di right, dia bilang.
0: Kiri dan juga kanan.
1: Okey, jadi terima kasih kamu yang sudah undi Gegar Segar untuk hari ini. Dan sebelum berpisah, kita mau terus ingatkan ataupun kita mau war-warkan sekali lagi, malam ini akan berlangsungnya Sabah Berselawat 2026.
0: Ya, jangan lupa datang. 8:30 malam akan bersiaran langsung. Kamu kena datang awal-awal lah sebab ada geng bubut juga sebelah.
1: Betul.
0: Petang kan?
1: Dan juga semestinya bersama-sama nanti malam ini yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah akan terus hadir memeriahkan Sabah Berselawat 2026 di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Iya, okey, jadi semua jumpa di sana. Dan juga sekali lagi untuk yang jauh, boleh dengar menerusi siaran Sabah FM ataupun RTM Klik ataupun Facebook rasmi Sabah FM dan juga RTM lah kan.
1: Betul, itu siaran bervisual kita bawakan juga terus pada malam ini secara langsung. Okey,
0: okey, jadi teruskan bersama dalam siaran Sabah FM. Selepas ini ada Expos Bayu dulu selama sejam, terbitan hiburan dan juga muzik. Dan selepas itu DJ Darlin akan menemani anda pula dalam ekspresi pukul 11 hingga pukul 2 petang.
1: Kami ni sama sepanjang minggu ni, tiada berubah penyampaian yang sama je sampai hari

0: Jumaat.
1: Iya, sebab yang lain bertugas di Toran, kami bertugas di Konti. Kami jaga kedai.
0: Betul, okay. Jadi terima kasih untuk kesihatan anda hingga ke waktu ini. Saya Edin Robin.
1: Saya Claire Jamie. Jaga diri selalu. Bye-bye. Bye-bye.

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasih sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. InsyaAllah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Kamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa di sana insyaAllah.

Hello, hi semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersama dalam rancangan Expose Bayu untuk selama satu jam. Dan rancangan Expose Bayu ini seperti biasa kita bersiaran setiap hari Kamis pukul 10 pagi menerusi Sabah FM Bagus Bah. Dan tadi kita telah mendengar sebuah lagu duet oleh dua orang penyanyi jemputan kita untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut dua artis jemputan yang kita bawakan khas dalam Expose Bayu yang anda dengar sekarang ini, jom kita dengarkan lagu terlebih dahulu sebagai pembuka tirai untuk Expose Bayu di Sabah FM.

0: yang berjudul Tupusku dipopularkan oleh Hen Jasli dan dinyanyikan oleh artis jemputan kita pada hari ini, Marlini Fan.
1: Hai Mar.
0: Wih, lama sih Marlini. Macam lama kok nak sama-sama kami
1: lama,
0: kan?
1: Lama om.
0: Hari ini kita bersama dengan penyanyi yang kecik molek dan juga seorang jejaka tampan. Wah, pemalu orang dia gitu. Okey, jadi tadi kita dengar lagu persembahan Marlini. Suara masih maintain lagi. Kadang-kadang saya pun nampak juga si Mar banyak persembahan dari luar. Sebenarnya di luar banyak masih alhamdulillah syukur masih membuat syukur show lagi kan Mar. Ya. Jadi perkembangan Marlini lah sekarang nih.
1: Selain perkembangan badan dan perkembangan usia, saya ada merekamkan ada few lagu lah untuk dikeluarkan tahun ni. Saya sudah kasih keluar satu lagu dalam bahasa dusun bertajuk Poingan Dadia. Baru keluar yang bulan lalu.
0: Lagu macam kira comeback lagi lah nih.
1: Lebih kurang begitulah.
0: Untuk starting 2026
1: iya,
0: kan.
1: Iya betul.
0: Okey Mar, dalam bidang seni suara ni lama lah kita rasa memang kita sudah maklum Mar antara artis senior yang banyak pengalaman ya. Jadi macam mana mungkin ada pahit ada manisnya Mar boleh kongsi sikit dengan pendengar kita.
1: Ada juga pahit dan manis tapi lebih banyak manis lah. Sebab dia memang ada naik dan turun dan bersyukur sebab saya berada di Sabah dan di Sabah selalu banyak rezeki untuk saya perform di mana-mana. Dan tiap-tiap tahun ada saja lagu yang saya beli produce. Jadi itulah syukur.
0: Betul kan, aktif juga saya tengok di medsos. Jadi lagu tadi itu Mar, mungkin boleh cerita sikit lah siapa pencipta lagu. Ceritakan sedikit pasal lagu tu baru tadi itu.
1: Poingan Dadia, maksud dia menunggu kamu dalam bahasa Melayu dan dikompos oleh seorang penyanyi sebenarnya dan dia sekarang ni meningkat menjadi komposer. Nama dia Jacques, Jacques Donius dan lagu ini dia cipta berdasarkan dia punya pengalaman hidup dia bilang. Jadi paham-paham lah kalau dia bilang menunggu dia pahit lah itu.
0: Yang galau-galau lah
1: yang
0: kan.
1: Yang galau-galau lah itu, sedih lah itu.
0: Sedih lah. Okey, itu dia tadi si Mar. Dan kita bersama dengan artis jemputan yang seterusnya. Tapi sebelum kita berkenalan, jom kita dengar suara artis jemputan kita dengan lagunya Komang.

0: Komang yang dinyanyikan ataupun penyanyi asalnya Raim Laudi yang dinyanyikan oleh artis jemputan kita minggu ini dalam Expos Bayu yaitu Kal. Hai Kal. Macam malu-malu lagi sekali kan. First time kan Kal pergi studio music hiburan.
1: Kali kedua sudah lah kan. Syukur juga.
0: Sama. Okey, lagu tadi lagu Komang sebuah lagu dipopularkan oleh Raim Laudi. Jadi Kal, sejak bila mula berkecimpung dalam seni suara ni?
1: Kalau mau tanya sejak bila, saya boleh cakap dalam umur saya 5 tahun lah begitu, 5 tahun. Dan juga sekarang ni saya dalam music industry, means saya dalam satu band ini in music scene Sabah lah gitu. So saya kira macam ada beberapa experience lah di dunia luar begitu, in singing begitu.
0: Masa mula-mula bila macam dapat peluang menyanyi di luar tu kan Kal, Kal rasa macam suara ataupun jenis genre lagu macam mana yang oh memang saya lah ni, ini sesuai untuk saya.
1: Kalau in genre, dulu saya start saya belajar in college, saya ambil pop vocal. Tapi bila saya keluar dari college, saya berkesempatan untuk belajar new genre, means in R&B begitu. So saya boleh cakap, saya boleh I can sing pop and R&B lah begitu.
0: Lagu Kal sendiri ada atau dalam proses kah atau dalam perancangan kah?
1: Dalam proses, dalam perancangan juga.
0: InsyaAllah kita tunggulah Kal ya. Yang sedang dengar kami ini mungkin, oh si Kal, kamu tengoklah Facebook kami. Orang dia memang handsome boy. Okey, nanti kita cerita-cerita lagi sama Marlini dan juga Kal, artis jemputan untuk Expos Bayu. Tapi seterusnya kita dengarkan sebuah lagu instrumental yang akan dimainkan sendiri oleh pemuzik RTM Sabah. Seperti biasa dalam Expos Bayu kita akan dengar lagu-lagu instrumental hasil ciptaan sepenuhnya oleh Kumpu RTM Sabah yang diketuai oleh Matlan. Jadi jom kita dengarkan.

0: Kita baru saja mendengarkan dan juga dihiburkan dengan lagu instrumental tadi, gubahan oleh Ketua Pemuzik RTM Sabah, Saudara Matlan Sukudaat. Jadi Mar, selain daripada menyanyi, kalau saya tengok selain daripada macam aktiviti-aktiviti di medsos sendiri kan, apa sebenarnya yang lebih cenderung selain daripada menyanyi nih, Mar?
1: Saya di rumah jadi babysitter berjaya. Selain itu, saya
0: bagus
1: punya
0: nih, anti yang terbaik ini kan.
1: Menolong mama, begitu leto.
0: Iya.
1: Sama saya suka main badminton.
0: Oh,
1: itu sejak lah
0: dalam dunia sukan nih kan.
1: Iya, itu sejak.
0: Oke, selalu main badminton di mana, Mar?
1: Kalau bukan di Tamparuli, saya pergi sini keke ada kawan-kawan main di KK High School. Dulu di Maktab Sabah. Tapi sekarang Maktab Sabah sudah SBA ambil untuk train budak-budak. Yalah. Jadi kami berpindah ke KK High School. Di RTM pun ada badminton team. Mana tuh Kak Wun? Kan?
0: Aduh, nanti lagi kita pikirkan Tamar macam mana tuh. Oke, kalau Kal pula, selain menyanyi Kal, mungkin ada bakat-bakat lain yang orang tak perasan atau orang bilang tapuk kuku sih Kal ini kan.
2: Selain bakat menyanyi, saya boleh jawab. Sama juga macam Simar begitu.
0: Sukan juga.
2: Sukan juga. Sebab saya sebelum saya start dalam dunia nyanyian ini, saya ada background in combat sport.
0: Wow.
2: In such as karate gitu. And badminton, dan lagi sekarang ada tuh sukan baru, pickleball gitu. jadi
0: betul.
2: Ada kalah saya punya saudara-saudara yang bawa main itu pickleball tuh, saya pun quite syok juga.
0: Syok juga.
2: Dan selain itu tidak juga lah, saya sikit lah pandai menarik sikit gitu.
0: Tapi nanti lah kita tengok dia punya medsos sendiri. Oke lah, jadi Sikal dengan Marlini tadi, kita teruskan hiburan Expose Bayu dan seterusnya kita dengarkan Marlini dengan lagu yang dipopularkan oleh Rizky Febian berjudul Kesempurnaan Cinta, dan selepas itu bersama dengan Kal dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Kal, yaitu Paling Manang. Jadi jom kita dengarkan dalam Expose.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Itu tadi Marlini dengan lagu Kesempurnaan Cinta dan juga Carl dengan lagunya Paling Manang. Anda masih bersama dengan kami dalam Expose Bayu, terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Mar, siapa penyanyi yang paling kamu minat? Idola lah selama idola bergelar artis.
1: Berlain-lain Bani, sebab waktu kecil saya selalu dengar mami saya menyanyi. Jadi mungkin salah satu dia Fauzia Latif. Tapi itu yang favorite mami saya lah. Tapi mami saya dia kasih belajar saya lagu Inggris dulu, bukan Melayu. Jadi lagu-lagu yang saya terbelajar waktu budak, lagu dari Britney Spears, Whitney Houston. Jadi yang idola dari kecil sampai sekarang yang kalau macam saya ingat adalah Whitney Houston. Meningkat usia, meningkat usia, saya suka dengar lagu-lagu dari Indon. Macam itulah nih, Rizky Febian, Raisa, lagu-lagu yang begitu.
0: Kalau dibagi peluang Mahar mau berduet dengan artis Indonesia selain dua tadi siapa? Kalau ada rezeki lah.
1: Selain dua nih ya, Tiara Andini kali ya.
0: Mana tuh dia dengarkan?
1: Kan, aduh, harap-harap. Pigi terbang pigi sebelah sana.
0: Oke, kalau Carl sendiri pula Carl, kalau dibagi peluang lah di pentas yang lebih besar, mungkin Carl coba mencipta lagu lebih banyak kah, atau mungkin ada bakat selain daripada nyanyi? Yalah, macam mencari peluang kan, sebab sekarang ni pun persaingan cukup sengit kan. Kadang-kadang kita tengok medsos, TikTok semua ni, especially medsos ni lah yang semua seangkatan dengannya, mempengaruhi juga sebenarnya kan persembahan artis-artis secara depan kan. Macam mana pandangan kau sendiri?
2: New generation kan, diorang sangat banyak kemudahan seperti macam itulah, ada TikTok lagi begitu, semua boleh live di mana-mana, macam Facebook. So itu sangatlah untuk generation sekarang kan sangatlah beruntung, Mbak. Kalau juga kalaulah ya, kalau dulu ada begini, dari dulu lagi kita semua, bukan saya sejak kita semua yang ada seperti bakat menyanyikan, menari begitu, kita boleh kasih tunjuk di mata dunia begitu.
0: Dia macam senang akses lah bahkan. Ya, semua orang di mana-mana berada boleh tengok tanpa macam turun jauh-jauh. Tapi kadang-kadang juga kan Mar, Carl, selalu juga kita dengar macam bila dalam TikTok, bila dengan live tu beza. Maksudnya originally artis yang sebenar tu, bila sudah persembahan depan mata tu, kita nampak sudah alamak macam di anu sedap macam kan. Itu juga risiko sebenarnya. Jadi maknanya persembahan secara di hadapan orang ramai kan, lebih masih lagi orang lebih percaya lah kan.
1: Cuma macam mungkin si Kalan menyanyi live selalu
0: Okay, jadi kita awal lagi ni dalam Expose Bayu, kita akan berakhir pada pukul 11 pagi. Kita teruskan hiburan dengan rancangan ataupun lagu yang seterusnya daripada Marlini, lagunya So Easy to Fall in Love, dan juga sebuah lagu daripada yang dipopularkan oleh Olivia Dean, dan selepas itu Carl dengan lagunya Pukulan Borneo. Jom kita dengarkan di Expose Bayu.
3: Kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
4: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Kepulauan Borneo, nyanyian oleh Kal dan lagu itu lagu daripada Maldini dan juga Ricky Mara. Jadi kita teruskan rancangan Expose Bayu, pejam celik, kita telah pun sampai di penghujung rancangan dan ucapanlah Mal kepada peminat anda sendiri, penyokong-penyokong selama ini yang sentiasa terus bersama-sama dengan Marlini dan sebenarnya dia orang lain yang terus memberikan semangat. Betul. Untuk berkarya.
1: Betul. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM Sabah sebab sudi menjemput saya dan Kal dalam rancangan Expose Bayu hari ini. Dan kepada peminat-peminat di luar dan pendengar-pendengar di luar, teruskan menyokong kami dan RTM Sabah dan menantikan lagu-lagu daripada saya dan Kal.
0: Betul. TikTok semua, Mar? Okay, ada orang tanya kah?
1: Kalau TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, semua boleh cari nama saya Marlini Fan. Saya kasih sebut lah satu-satu.
0: Iya,
1: sebab
0: betul.
1: Susah nama saya. Jadi ready kamu punya pen, oke? Marlinniney, pas itu space, Fane, Marlini Fan.
0: Iya, kamu cari saja di situ kalau mau tahu lebih lanjut. Kalau Kal sendiri pula, Kal mungkin di belakang yang kadang-kadang yang mau give up juga kan, macam ini. Saya mau teruskan lagi kan ya. Siapa yang sentiasa bagi dorongan tuh, Kal?
2: Kalau yang selalu beri dorongan untuk saya, yang push saya in music scene adalah saya punya my own mom. Saya punya family saya. Ya, family dan juga keluarga-keluarga yang lain lah. Sebab kira saya ingin mengidolkan saya punya beliau lelaki sendiri juga. Dia pun pernah juga ada
0: terlibat.
2: Terlibat in RDM juga dulu. Dulu. Dia pernah juga satu stage with Jamal Abdillah. Itulah saya pun saya mau mengidolakan juga dan saya mau tengok sampai mana saya boleh berkecimpung dalam ini industri, music industry. So apa yang saya mau cakap semua sudah si Mar cakap.
1: Tidak mau ulang jawab.
2: Okay, saya mau first and foremost saya ingin berterima kasih kepada RTM dan juga Expose Bayu karena sudi menjemput saya dan juga Mar dan juga kepada peminat-peminat yang di luar sana teruskan sokongan kamu.
0: Jadi macam mana mau cari Kal nih?
2: Kalau mau cari saya, cari saja di medsos seperti TikTok saya. Type saja Kal Jam Junior. Kalau di Sabah ini banyak nama Kal. So semacam si Mar cakap, sediakan pen. Sebab nama saya pun ada agak pelik sih kita. So nama saya Carl Lejim Junior, JR macam Neymar Junior tuh.
0: Itu silakan. Okeylah, jadi apapun terima kasih Mar dan juga Kal kerana sudi bersama dengan kami. Jadi terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan kami Expose Bayu menerusi siaran Sabah FM. Saya Moon bagi pihak penerbit LV Durin dan juga semua yang terlibat, Marlini, Kal, produksi RTM Sabah, Obi technical pengimbang music dan juga anda semestinya pendengar setia Sabah FM. Bagus banget. Jadi sebelum kita menutup tirai, dengarkan lagu terakhir daripada Marlini dan juga Kal, Risk It All. Daripada Bruno Mars, kita jumpa lagi. Bye-bye.
3: Kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
4: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
1: Dengarkan rancangan Ekspos Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM.

0: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seni Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: Okey, baik, 11 pagi ketika ini untuk ruangan ekspresi inspirasiku. Seperti biasa, kita juga ada tetamu lagi untuk pagi ini. Nampaknya kita bersama dengan artis lagi hari ini. Artis lagu-lagu dakwah yang pastinya kamu sangat mengenali mereka dengan lagu-lagu yang sangat menenangkan jiwa. Ini bersama dengan saya di Konti adalah kumpulan Rabani. Ya, apa khabar semua?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Syukur. Okey, tadi baru sahaja landing kan? Baru saya landing dari kapal terbang, terus kena bawa ke Konti Sabah FM. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk kita ke udara dan juga pendengar-pendengar dapat mendengarlah suara kumpulan Rabani sebelum membuat persembahan pada konsert Irama Nurani pada 8 Ogos nanti. Ya. Okey, baik. Semua cukup kan ni?
2: Cukup
0: kan? Cukup. So, macam mana dengan perjalanan? Okey semua?
2: Syukur, alhamdulillah semuanya berjalan lancar.
0: Berjalan lancar. Dan selepas
2: sebelum pukul 4 dah kena bangun dah.
0: Wah, jadi jauh perjalanan daripada rumah ke KLIA.
2: Satu jam.
0: Sana kesesakan lalu lintas macam mana kalau pagi-pagi?
2: Kalau kita gerak sebelum subuh memang okeylah.
0: Okey, syukurlah. Tidak tertinggal kapal terbang ya. Kalau tidak terpaksa berenang tau.
2: Cuma satu je muatan lebih.
0: Muatan lebih? Siapa itu? Okey, baik. Dan seterusnya, mungkin boleh perkenalkan siapa yang akan berbicara sebentar nanti. Okey?
2: Okey, alhamdulillah. Kami Kumpulan Rabani, kita datang tujuh orang.
0: Ini
2: adalah Ustaz Asyubai, Sari Azadan, Rahmat,
3: Fitaudin, Lokman,
2: Fendi dan Ustaz Zul.
3: Solo.
2: Kita punya solo.
0: Solo.
2: Ini yang menggantikan oleh Ustaz Asri lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada RTM Sabah khususnya atas jemputan ini sempena konsert Irama Nurani. Memang teruja lah sebab apa? Biasa kita nak ke Sabah ni orang kata bukan kerap. Kalau di Semenanjung tu setiap bulan lah kita dapat jemputan, setiap minggu kan. Tapi di Sabah ni alhamdulillah setakat ni ada jemputan setahun 2-3 kali kan. Kita nak cuba kerap lagi setahun sebulan sekali.
0: Itu namanya boleh rezeki akan datang. Okey, baik, konsert Irama Nurani ni mewadamai yang cukup istimewa juga. Betul. Kan, mungkin message utama yang ingin Rabani sampaikan kepada para penonton ataupun kepada masyarakat di Sabah nanti melalui persembahan pada konsert Irama Nurani pada hari Sabtu nanti.
2: Alhamdulillah, konsep dia konsert Irama Nurani. Selain Rabani, kita ada
4: Abang Amir
2: Yukes,
4: Abang
3: Rahmat Mega.
2: Ramai lagi artis-artis
0: Otai-otai
2: Sabah.
0: Ni kan.
2: Jadi kalau ikut lagu yang dipilih untuk kumpulan Rabani, kita akan nyanyikan lagu Intifada, lagu Doa dan Pujian, dan juga lagu Husnul Khatimah. So rasanya di Sabah kita jarang nyanyi lagu Husnul Khatimah. Antara lagu terkini jugalah daripada kami Kumpulan Rabani. Jadi insyaAllah lah untuk warga Sabah, kami pun rindu sangat orang Sabah. Bila dengar nama Darlene pun, wah, Darlene.
0: Syukur.
2: Kami pun usah takut tersebut Darlene. Kan? Orang rumah tak bagi balik pula kan?
0: Jadi dia tutup terus.
2: Jadi konsep lagu yang dipilih ni, pastinya bila Irama Nurani tu, kita nak sampaikan lagu-lagu semua daripada artis-artis, pastinya lagu-lagu yang bermesejkan bahagia lah. Untuk kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat.
0: Betul. Okey. Rabani juga telah berkarya selama bertahun-tahun dalam industri nasyid. Jadi mungkin cabaran terbesarlah untuk terus kekal relevan dalam dunia muzik yang sentiasa berubah. Terutama sekarang ni kita bersaing dengan AI. Sekarang ni banyak lagu AI kan?
5: Alhamdulillah. Kalau ikut umur campur-campur Rabani pergi berkarya ni kira ada 30 tahun lah. Hampir 20 tahun. Berbagai evolusi yang kita lalui daripada kalau sebelum kalau campur sebelum tu lagi kita dah dekat hampir 35-40 tahun lah sebelum Rabani kan. Kita berkarya daripada zaman kaset, kemudian tape, CD, sampai dah sekarang ni ke AI kan. Jadi kalau ikut kita kena ikut peredaran zaman, tapi walau bagaimanapun dalam kita berkarya, roh lagu ni kami sebut pinjam istilah lah roh tu, kena kekal. Lagu tetap ada rohnya, tapi teknologi kita boleh berubah-ubah, kita boleh ikut teknologi semasa kan, tapi roh lagu macam apa saja lagu kena ada, walaupun apa genre kita nak buat pun, nasyid dan genre dalam nasyid tu kita boleh masukkan elemen pop, elemen rock ke apa, tapi betul, roh lagu tu, roh lagu ni dia termasuk dalam lirik, pembawa lagu. Jadi kena sentiasa seimbang lah. Jadi khususnya macam penasyid ni, kita bukan sekadar melaungkan, menyanyikan, tapi kita membawa lagu tu seiring dengan apa watak yang kita nak bawakan dalam lagu tu. Jadi kita role model dalam lagu tu. Jadi bawalah ke mana-mana pun, kalau kita seiring dengan lirik dan lagu yang kita bawa, insyaAllah orang-orang dahulu kata, orang bijak pandai kata, bila kita sampaikan dari hati, pastinya akan jatuh hati.
0: Dalam maksudnya. Ya. Okey, dan seterusnya mungkin adakah peminat boleh menjangkakan kelainan pada persembahan Rebani pada konsert Irama Nurani berbanding konsert-konsert sebelum ini? Mungkin ada kelainan yang akan dibawakan sebab dibilang tadi jarang-jarang ke Sabah, kan?
2: Alhamdulillah pastinya kita bersama dengan orkestra muzik band daripada RTM Sabah sendiri. Jadi muzik-muzik lagu Intifada yang anda dengar biasa di radio, di channel-channel radio dan TV, tak samalah dengan konsert live kita.
0: Betul.
2: Jadi kena datang ramai-ramai. Kalau di Semenanjung, anda datang kena bayar tiket. Tapi pada Sabtu ini, 8 hari bulan 8 di Dewan
0: Sri Sulaiman.
2: Tuaran masuk adalah percuma rugi tak datang. Sebab apa? Ibu ayah mungkin yang dengar kami di radio sekarang ni, sebenarnya penting untuk kita bawa anak-anak, family kita menonton konsep lagu-lagu ketuhanan ni. Sebab apa? Kita nak anak-anak kita dia menjiwai mesej yang disampaikan tu, untuk mereka juga sebenarnya nak berhadapan dengan dunia yang sungguh mencabar.
0: Ya, betul. Kita tengok sekarang ni teknologi sangat laju. Kalau kita dapat kejar pun, jangan kita kejar sebenarnya. Nanti kita yang tersungkur. Betul. Okey, baik, kita rehat sebentar dengan lagu daripada Rabani Intifada, dan kita akan sambung lagi selepas ini. Terus dengar kami di Sabah FM. Baguslah.

0: Okey, baik, kembali untuk Sembang Ekspresi pagi ini 11.12 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM dan masih lagi bersama dengan kumpulan Rabani ketika ini. Masih lagi di sini. Syukur diorang masih lagi belum tidur. Tidak lagi orang. Mana tahu kepenatan kan turun dari kapal terbang. Okey,
1: kita apa? Terbang kalau nak tidur pun kena senyum tidur.
0: Oh, okey. Kenapa?
1: Orang tengok kiri kanan.
0: Oh, iya kan? Takut kena gambar. Okey, baik, seterusnya sepanjang perjalanan seni Rabani sendiri, mungkin pengalaman yang paling memberi kesan dan menjadi pembakar semangat untuk terus berdakwah melalui muzik.
1: Okay, alhamdulillah, bila hampir 30 tahun atas nama Rabani, banyak peristiwa kenangan kita di dalam dan luar negara. Tapi bagi kami, setiap tempat tu, konsert tu, dia ada kenangan manis dia. Bagi kami, kalau ada yang pahit pun dia jadi manis. Sebab ia merupakan semangat lah untuk kita.
0: Motivasi lah ni kan.
1: Berdakwah dan sebagainya. Alhamdulillah, yang paling best sebenarnya antaranya di Sabah juga dan Sarawak. Sabah-Sarawak. Sebab kita rasa dulu-dululah peringkat mungkin 20-30 tahun dulu dah pindah. Bila kita buat persembahan di Sabah-Sarawak ni, kita rasa macam mencabar sikit. Sebab kita nak memahami, menyerap budaya kat sini kan. Tapi bila kita buat show kat sini sebenarnya, walaupun show tu biasa macam konsert sambutan dia. Dan juga peminat kita di Sabah dan Sarawak ni bukan saja bangsa Melayu dan semua budaya dan agama, dia orang suka muzik. So bila kita nyanyi tu, kita kena balancekan dari sudut mesej, lagu, cara penyampaian kita. Jadi bagi kami, satu cabaran untuk Rabani. Alhamdulillah, kita dapat melakukannya dengan baik, dan kita ada peminat yang bukan saja dalam yang beragama Islam dan daripada budaya-budaya dan bangsa yang lain.
0: Iya, betul. Syukur dia sebut Sarawak tau. Saya berasal dari Sarawak tau.
1: Sebab sana pun kerap panggil kita.
0: Oh, iya, betul. Okey, baik.
1: Kami kat sana ada Ustaz Azmi.
0: Ustaz Azmi. Okey. Okey, baik. Bagaimana Rabani seni melihat perkembangan generasi baru lah dalam industri nasyid ni, dan apakah nasihat yang ingin dikongsikan kepada mereka sekarang ni? Banyak tahu.
1: Gen Z ni.
0: Silakan Gen Z. Berdiri pun boleh. Boleh terus nyanyi ni.
2: Nyanyi. Sekejap lagi. Kalau nyanyi sekarang nanti hujan. Nasihat kepada Gen Z lah, apa, walaupun kita kena sentiasa mengikut teknologi yang semakin mencabar dan semakin di upgrade-upgrade, tetapi kita pastikanlah apa yang kita buat itu bukan 100%. Kalau sekarang ni zaman AI, kita cuma berpandukan sedikit saja daripada AI tu. Selebihnya kita kena keluarkan juga idea-idea kita, kerana kita nak pastikan produk kita itu lebih macam yang Ustaz Si sebutkan tadi, ada rohnya. Jadi kalau kita menggunakan 100% AI itu, jadi roh
1: AI lah.
2: Roh AI itu tak ada, tak bagus lah. Dia tak asli, tak original. Jadi apa yang Ustaz Si beritahu tadi, kalau kita sampaikan daripada hati, insyaAllah akan turun ke hati. Itulah.
0: Baik, terima kasih. Tak turun ke hati dia bilang. Dengar tu, dengar baik-baik. Tidak turun ke hati. Biasanya kita dengar dari mata turun ke hati. Ini music dia turun ke hati kan.
1: Tapi apapun sebenarnya, itu salah satu pandangan. Tapi bila kita, orang kata menghasilkan karya tu, artis sendiri buat lirik, lagu, sampailah ke peringkat klip video tu, walaupun kita bergabung dengan AI, tapi kalau kita buat orang kata kualiti yang bagus, insyaAllah sampai juga ke hati. Sebab baru ni saya pun cuba-cuba, kita pun cuba-cuba. Bila tengok orang muda buat AI, kita buat juga. So bila saya bantu Fazli Faiz kan, sebelum ni kita dengar lagu dia, lagu pasal bila ibu dah tak ada bersama kita, saya lupa tajuk dia. Tapi bila kita tengok klip video AI tu, kita cantik kan. Bila penghasilan dia cantik dengan mesej yang disampaikan tu bagus, sampai juga ke hati sebenarnya. Teringat mak ayah kita yang dah tak ada kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi apa pun sebenarnya, walaupun kita bukan menolak AI, Tetapi sebenarnya yang kita buat ni kebersamaan ori dengan AI tu kena kualiti lah, bagus lah maksudnya.
0: Kita maksudnya gunakan, ada gabungan lah kan.
3: Kita gunakan dengan cara yang betul. AI ni sangat banyak faedah dia. Tapi kalau kita salah guna faedah, salah guna faedah yang baik itu, kita sekarang sampai yalah, khusus kalau kita tengok di media sosial, betul ke orang ni cakap, betul ke orang ni punya statement. Jadi itu antara punca-punca kadang-kadang orang nak guna AI ni cara yang betul dengan ada yang salah kan. Jadi ada benda yang tidak sepatutnya, tak bukan statement atau apa-apa yang dilakukan oleh sekian-sekian dimanipulasi pula gitu. Jadi macam itulah. Sama macam karya lah kan, karya yang baik, yang betul, kadang-kadang kita ada idea yang bagus, tapi kadang-kadang kita ambil orang lain punya, itu tak, itu tak bagus lah.
0: Betul. Okey, baik, sebagai mengakhiri pertemuan kita di udara pada hari ini, mungkin harapan dan juga doa Rabani Sri buat semua yang bakal hadir ke konsert Irama Nurani serta para peminat yang sentiasa menyokong perjuangan Rabani sendiri sepanjang karier Rabani yang mempersembahkan pelbagai lagu.
1: Alhamdulillah, kami mengalu-alukan semua warga Sabah khususnya di Tuaran, sebab konsert kita akan berlangsung di Dewan
0: Seri Sulaiman Tuaran
1: Sabah. Jadi datang ramai-ramai. Anggap program pada Sabtu ini 8 hari bulan, program kita bersama bawa family. Sebab apa? Harapan kami ialah kita datang beribu batu merentasi
0: lautan biru.
1: Jadi kita harap malam Sabtu tu bukan setakat kita dapat berhibur, tapi dapat memberi pengisian dalaman nurani kita bersama. Mudah-mudahan selain kami, artis-artis yang terlibat pun kita dapat bersatu hati. Sebab apa? Kita niat nak bersilaturahim. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, fadilat bagi mereka yang bersilaturahim, dipanjangkan usianya, dilimpah ruahkan rezekinya. Datang ramai-ramai insyaAllah.
0: Okey, baik, itu dia untuk kita dengarkan bersama dengan Rabani sebentar tadi. Okey, mungkin ada tambahan, kalau tiada kita akan terus berhibur dengan lagu seterusnya. Okey, Mahiria, terima kasih semua yang terus mendengar kami di Sabah FM, dan juga Dalin akan terus menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan jangan lupa untuk hari ini menu playlist kita untuk jam terakhir nanti. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus sebab
4: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: be cool.
1: Kami
0: UNIC.
1: Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus bah.
1: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: Okey, baik. Sembang Ekspresi. Kita bertemu lagi untuk ruangan bersama dengan tetamu di Konti Sub FM dan masih lagi bertemankan saya, Darlene, ketika ini. Dan sekali lagi kita ada tetamu dan kali ini bersama dengan tetamu dari IBDAS, iaitu Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, iaitu bersama dengan Wan Siti Aisyah binti Monib, itu pendaftar Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Apa khabar pagi ni, Puan?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat, ya?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Ya, cuba orang yang malu-malu. Dah cakap tadi mau lagu rock dengan saya, boleh ni. Okey, baik. Untuk pagi ni, Puan, mungkin boleh kita kongsikan secara ringkas lah latar belakang Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah ni, ataupun lebih dikenali sebagai IBDAS.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali, kami bagi pihak Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, kami merakamkan penghargaan terima kasih kepada pihak RTM Sabah, khususnya Radio Sabah FM, di atas ruang dan kesempatan yang diberikanlah dalam temu bual pada hari ini. Untuk makluman sidang pendengar, IBDAS ni merupakan sebuah institut pengajian tinggi di bawah kelolaan JAKIM, yang mana dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Dakwah Keningau dan juga Pusat Latihan Dakwah Kudat. Setelah dinaik taraf kepada Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah pada bulan Oktober 2012. Sekarang ni IBDAS Keningau, kami menawarkan program Diploma Dakwah Islamiah, Diploma Dakwah Contemporary dan Sijil Pengajian Islam, yang mana ketiga-tiga program ni kita telah mendapat akreditasi penuh oleh MQA. Dan manakala di IBDAS Kampus Kudat, kita menawarkan program Pensijilan Asas Islam dan juga Sijil Kemahiran Malaysia Dakwah Islam Tahap 3. Alhamdulillah, IBDAS sekarang sedang pesat membangun dan kita juga bersyukurlah kerana fasa 3 untuk pembangunan IBDAS di Keningau insyaAllah dijangka siap pada Januari 2027, dan juga ada lagi satu fasa 2 pembangunan untuk di IBDAS Kudat akan dijangka sedang bermulalah dia punya projek dan dijangka akan siap pada tahun 2030. Itulah sebab sedikit berkenaan dengan IBDAS.
0: Okey, baik. Mungkin juga boleh jelaskan secara ringkas apakah yang istimewanya tentang istiadat convocation IBDAS ke-20 tahun 2026 ini berbanding tahun-tahun yang sebelumnya, Puan?
1: Okey, terima kasih. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, istiadat convocation IBDAS yang ke-20 bagi tahun ini akan dilaksanakan pada 11 Ogos 2026, hari Selasa, dalam 4 hari lagi lah, yang bertempat di Dewan Tun Sakaran IBDAS Keningau, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dr. Haji Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah. Dan istiadat ini juga akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah merangkap Exco Agama, dan juga Yang Berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dan juga bersama dengan tetamu kenamaan dan juga div-div jemputan yang lain. Untuk makluman pendengar, dalam istiadat convocation ini juga akan disampaikan beberapa anugerah. Antaranya anugerah yang tertinggi adalah anugerah pingat emas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, anugerah yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, yang ini akan diberikan kepada dua orang graduan. Anugerah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang ini juga akan dianugerahkan kepada dua orang graduan. Begitu juga untuk anugerah Ketua Pengarah JAKIM, anugerah yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, dan yang terakhir adalah anugerah alumni IBDAS. Dan kesemua anugerah itu akan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Iya, dan seterusnya objektif utama penganjuran istiadat convocation dan siapakah yang akan diraikan pada majlis tersebut, Puan?
1: Okey, untuk makluman semua, istiadat convocation ni sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk menganugerahkan diploma dan juga sijil kepada graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka dalam Diploma Dakwah Islamiah, Sijil Pengajian Islam, Program Pensijilan Asas Islam dan juga Sijil Kemahiran Malaysia Dakwah Tahap 3. Selain itu, sebenarnya istiadat convocation ni sebenarnya menjadi platform bagi mempromosi dan juga memperkenalkan IBDAS melalui liputan media massa, sekaligus untuk memperkasa imej IBDAS sebagai pemberi pendidikan tinggi di Malaysia, khususnya negeri Sabah. Dan majlis berprestij ini juga sebenarnya adalah untuk meraih dan juga mengiktiraf kejayaan cemerlang pelajar sepanjang mereka mengikuti pengajian di IBDAS. InsyaAllah seramai 338 graduan yang akan diraihkan sempena istiadat kali ini, yang terdiri daripada 114 graduan diploma, 28 orang graduan sijil pengajian Islam, 170 program asas Islam di kampus Kudat, 7 orang graduan daripada SAPIM Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dan juga 19 orang graduan untuk sijil kemahiran Malaysia.
0: Dan seterusnya, tahun ini sekali lagi diadakan Festival Convocation atau FESCO IBDAS. Jadi apakah tujuan festival ini, Puan, untuk dilaksanakan dan apakah keistimewaannya kepada masyarakat?
1: Okey, kalau dibandingkan dengan tahun lepas, kita adakan convocation di SICC. Pada waktu itu kita tidak dapat mengadakan festival lah, disebabkan kekangan tempat. So alhamdulillah tahun ini kami kembali memeriahkan istiadat convocation dengan mengadakan festival convocation. Kami panggil secara ringkas FESCO lah, FESCO, yang mana dia ni diadakan sebagai satu platform lah, tidak lain tidak bukan untuk memeriahkan istiadat convocation tersebut. Selain itu, FESCO ini juga memberi peluang kepada peniaga kecil-kecilan kan sekitar masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi, dan dijangka ada 30 penggerai lah sempena FESCO. Seterusnya, dengan FESCO ini juga masyarakat boleh mengambil manfaat lah daripada setiap aktiviti yang dilaksanakan sepanjang FESCO itu berlangsung. Sekaligus dia juga menjadi platform untuk masyarakat hadir ke IBDAS Keningau untuk melihat dan terus mengenal institusi ini dengan lebih dekat lagi.
0: Baik, dan Puan, mungkin persingkat juga antara program menarik yang akan berlangsung sepanjang Festival Convocation dari 8 hingga 11 Ogos ini kan?
1: Ya, betul. FESCO ini bermula pada 8 hingga 11 Ogos, bertempat di pentas utama festival di persekitaran IBDAS lah. Okay, antara program yang menarik, bermula seawal 8 Ogos hari Sabtu, kita akan adakan fun run FESCO IBDAS 2026. Seterusnya pada 9 Ogos hari Ahad, kita akan adakan program IBDAS berselawat dengan tema jihad menuntut ilmu, yang mana kali ini kami menampilkan tetamu istimewa lah, iaitu Sheikh Niaz Ahmad Ali Abdul Hisamuddin Al-Adini, merupakan mudir ribat tulab Jil As-Salamah daripada Lenggang Negeri 9 lah. Seterusnya kita ada pada 10 Ogos Malam Inspirasi Anak Muda, yang mana program ni kita menampilkan Ustazah Fatin Adila binti Haji Muhammad Sofi, merupakan seorang pegawai dakwah MUIS dan juga seorang influencer lah yang kita kenali di media TikTok. Seterusnya, sepanjang 9 hari bulan sehingga 11 Ogos, kita adakan gerai jualan, program jualan Rahmah Madani. Siapa yang mau membeli bela dengan harga yang rahmah, bolehlah berkunjung bermula 9 hingga 11. Temuduga terbuka guru kafa, okay, kepada siapa yang mencari peluang untuk mengajar sebagai guru kafa boleh hadir temuduga yang kami buat di IBDAS bermula 9 hingga 10 hari bulan. Seterusnya pada 9 hari bulan juga kita akan adakan pertandingan memanah tradisional. Jadi saya menyeru kepada pemanah-pemanah sekitar Keningau ataupun daerah lain yang berminat untuk hadir bertanding. Dan pada 9 hari bulan juga kita adakan ijtima' alumni IBDAS. Pada 10 Ogos, kita adakan program Muslim Pioneer Talk dengan tajuk Cabaran, Peluang dan Kejayaan dalam Dunia Keusahawanan. Dan akhir sekali, penutup pada malam kemuncak, kita akan adakan Malam Kesenian Islam, dan di situ kita akan menampilkan kumpulan Nasyid Infak. Dan sebenarnya yang menarik lagi ialah kita adakan cabutan bertuah juga pada malam itu.
0: Itu yang orang mendengar ni, Puan,
1: ya,
0: sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Itu dia terperincinya berkenaan dengan beberapa keistimewaan aktiviti ataupun program yang akan berlangsung daripada 8 hingga 11 Ogos. Ya, Puan?
1: Ya, betul. Ya,
0: okey, baik. Kita berehat sebentar dan kita akan sambung lagi selepas ini dengarkan daripada Marsha dan juga Ajay. Sayang Tuan Adi, Sabah FM, bagus sebab.

0: Ekspresi.
1: Okey, baik, kembali lagi kita dalam Sembang Ekspresi untuk pagi ini. Masih lagi bersama dengan Puan Siti Aisyah Monib, iaitu pendaftar Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, iaitu IBDAS. Untuk soalan yang seterusnya bagi topik kita pada hari ini berkenaan dengan istiadat convocation IBDAS ke-20 bagi tahun 2026 ini, Puan. Mungkin siapa yang dijemput untuk hadir ke FESCO ini nanti, Puan, dan adakah ia terbuka kepada orang awam atau hanya untuk warga IBDAS saja ataupun hanya untuk alumni sahaja?
2: Okey, terima kasih DJ. Untuk FESCO ni sebenarnya kita terbuka kepada semua orang awam, yang jauh, yang dekat. Kami sangat mengalu-alukan jugalah semua kehadiran masyarakat, khususnya yang berada berdekatan dengan daerah Keningau, iaitu Nabawan, Tenam, Tambunan dan sekitarnya. Tapi yang daerah lain pun kami sangat mengalukan lah.
1: Iya.
2: Kalau sudi untuk hadir bersama untuk memeriahkan FESCO kami.
1: Nanti kalau sudi dia bilang, datanglah kamu. Jangan lepaskan peluang. Banyak aktiviti yang dikongsikan tadi bermanfaat untuk anda. Jadi seterusnya, IBDAS ini juga pun terkenal sebagai institusi pendidikan Islam di Sabah yang mana ia adalah di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Jadi bagaimanakah convocation dan FESCO ini nanti dapat memperkenalkan peranan serta sumbangan IBDAS kepada masyarakat?
2: Sebenarnya melalui pelaksanaan istiadat convocation dan juga FESCO ini, masyarakat akan dapat lihat secara lebih dekat lagi lah peranan dan juga fungsi IBDAS khususnya dalam pengajian Islam di Sabah lah. Kalau kita tahu di Sabah ni tidak banyak institut pengajian Islam, dan IBDAS ni lah salah satu yang bukan juga terulung. Kita ada UMS dan sebagainya, tapi IBDAS antara yang lama lah sudah bertapak di Sabah, yang dulu dikenali sebagai pusat latihan dakwah. Selain itu, kebersamaan IBDAS dan juga masyarakat dapat diterjemahkanlah melalui istiadat convocation ni, dan yang paling utama kehadiran pimpinan utama negeri Sabah ke majlis istiadat convocation ni, yang sudah tentu akan meletakkan IBDAS ni sebagai satu institusi pengajian Islam yang sangat penting dan berperanan besar dalam melahirkan graduan pengajian Islam yang berimpak.

0: cerdas.
1: Wow, ramai ya, Boy.
0: Betul. Mm-hmm. Dan untuk program Ijtima Alumni ini dijangka akan menghimpunkan seramai mungkinlah alumni IBDAS. Jadi saya menyeru kepada semua alumni IBDAS untuk hadir bersama di program kita, Festival Convocation. Bolehlah berjumpa dengan sahabat lama kan, pensyarah-pensyarah.
1: Betul.
0: Saya pun rindu juga mau jumpa pelajar-pelajar saya yang dulu.
1: Kan?
0: Okay, semuanya sudah berjaya, alhamdulillah. Dan untuk ijtima alumni ini, antara pengisiannya adalah ucap tamam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Nur Jeli bin Haji Daiz. Beliau merupakan mantan pengarah JAKIM Sabah dan juga mantan pengetua IBDAS Keningau. Ini beliau ni adalah bos saya dulu. Datuk Nur Jeli adalah bos saya dulu.
1: Bos, dengarlah saya di sini.
0: Iya. Dan turut diadakan juga forum alumni, yang mana forum ni akan menampilkan panel dari kalangan alumni IBDAS yang kini telah berkhidmat di pelbagai agensi lah. Kita akan jemput panel-panel dalam forum ni adalah daripada alumni sendiri.
1: Iya.
0: Dan semua alumni, sekali lagi saya menyuruh untuk hadir beramai-ramailah untuk kita bersilaturahim sempena ijtima alumni ini.
1: Mungkin harapan daripada pihak penganjur laban, mungkin pihak panah terhadap sambutan masyarakat terhadap istiadat convocation dan festival convocation pada tahun ini nanti.
0: Okay, harapan kami agar semua graduan dapat merancang perjalanan dengan baik, dapat hadir bersama dengan keluarga ke majlis istiadat convocation yang kita adakan di Keningau. Kalau tahun lepas kita di SICC di kota kita Kinabalu, jadi kali ini special kita buat lagi di IBDAS Keningau.
1: Iya.
0: Untuk mengimbau kenangan lama.
1: Balik kampung kan.
0: Iya. Dia orang tengok tempat belajar yang lama. Okay. Dan juga kami mengharapkan agar masyarakat setempat juga lah mengambil peluang ini untuk menada apa juga manfaat dari apa juga program yang kami laksanakan sepanjang istiadat convocation ini berlangsung, terutamanya dalam Festival Convocation IBDAS tahun 2026.
1: Okey, baik Puan. Macam cepat kan masa kita berlalu ni, Puan. Jadi kita macam berakhir sudah ni. Okey, sebagai penutup kita untuk pagi ni, bercerita berkenaan dengan istiadat convocation IBDAS ke-20 tahun 2026 ni, Puan. Mungkin pesanan dan juga jemputan Puan kepada seluruh rakyat Sabah agar bersama-sama memeriahkan istiadat convocation IBDAS ke-20 dan Festival Convocation IBDAS 2026.
0: Okey, sebagai penutup, sekali lagi saya menjemput kepada semua graduan, keluarga dan juga seluruh masyarakat untuk hadir memeriahkan istiadat convocation ini, khususnya Festival Convocation. Datang beramai-ramai dan tolong war-warkanlah kepada seluruh keluarga, kawan-kawan. Kita akan adakan majlis yang besar ini dan semoga istiadat convocation dan juga festival ini akan memberi manfaat untuk semua yang hadir.
1: Ya.
0: Puan, dalam kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan jugalah untuk mempromosikan pengambilan pelajar baru di IBDAS. Kita ada program sijil pengajian Islam dan kita buka permohonan kepada calon-calon yang berminat untuk menyambung pengajian sijil pengajian Islam di Keningau, yang mana permohonan ni kita telah buka sejak 6 Julai yang lepas dan akan ditutup pada 6 September lah. Jadi saya mengambil peluang di sini kepada calon-calon yang berminat, saya sebutkan syarat kemasukan SPI sijil pengajian Islam. Yang pertama, warga negara Malaysia berumur tidak kurang dari 17 tahun pada tarikh permohonan, lulus sijil pelajaran Malaysia dan memperolehi kepujian 3 mata pelajaran untuk bahasa Melayu, mana-mana mata pelajaran pendidikan Al-Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiah ataupun pendidikan Islam, dan juga mana-mana satu mata pelajaran lain. Selain itu dia perlu lulus temuduga lah. Bagi pelajar calon yang daripada sijil asas pengajian Islam Malaysia SAPIM Kudat, boleh juga menyambung ke sijil pengajian Islam dengan purata PNGK 3.5 ke atas lah. Dan ada kepujian untuk subjek bahasa Melayu untuk SPM. Jadi kepada yang siapa-siapa yang berminat untuk memohon, bolehlah mengisi permohonan secara atas talian melalui link yang kami kongsikan di media masa IBDAS lah. Di Facebook ada, kita ada di TikTok. Dan akhir sekali kami merakamkanlah

0: Penghargaan terima kasih kepada pihak RTM Sabah, khususnya Sabah FM, di atas ruang dan peluang yang diberikan hari ini. Saya menyuruh sekali lagi untuk semua sama-sama hadir memeriahkan istiadat convocation IPDAS kali yang ke-20 bagi tahun 2026. Semoga dia memberi manfaat kepada semua pendengar radio Sabah FM hari ini.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Puan Siti Aisyah binti Monib, iaitu pendaftar Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS, untuk kelengkapan segala aktiviti yang diperjelaskan sempena dengan istiadat convocation IPDAS ke-20 bagi tahun 2026. Dan kita doakan semoga istiadat convocation ini berjalan dengan lancar, ya Puan. Amin, ya, dan juga aktiviti dapat menarik ramai daripada kalangan masyarakat di Sabah ini untuk turut serta dan juga memeriahkan istiadat convocation itu nanti.
0: InsyaAllah.
1: Ya, kita jumpa di sana.
0: Terima kasih.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk pendengar kita juga yang terus bersama dengan kami di Sabah FM, dan kita terus beribu dengan lagu dari Beyonce. Listen untuk anda, dengar kami di Sabah FM. Bagus, bah.

Okay, baik, 12.02 minit tengah hari kepada anda yang telah pun bersama-sama dengan Darlin bersiaran di Ekspresi Inspirasi. Terima kasih kepada anda dan telah pun ada ramai menghantar ucapan di WhatsApp Sabah FM melalui 0194904848 dan tadi telah pun kita dengar ke udara bersama kita ada kumpulan Nasyid Rabani yang akan membuat persembahan sebenarnya dengan konsert Irama Nurani nanti di Tuaran. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk dan juga malam ini ada lagi kumpulan UNIC juga okay, akan bersama dengan anda untuk program Sabah Berselawat 2026. Terima kasih pendengar setia Sabah FM. Ini dia daripada Nur Zita. Okay. Selamat pagi DJ Darlin, selamat bertugas hari ini, moga lancar hendaknya. Macam biasa mencuba untuk lagu menu playlist. Nanti kita akan tengok, kita akan susun semua lagu-lagu yang diminta dan juga cuaca di Beaufort cerah. Terima kasih DJ. Berhati-hati selalu dan selamat menikmati makan tengah hari untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari anda dan yang juga sedang dalam perjalanan untuk mencari di mana tempat makan yang sesuai. Berhati-hati selalu ya dan jangan juga kita tergesa-gesa untuk memikirkan di mana tempat makan tapi tanpa kita hiraukan keselamatan sendiri ketika berada di jalan raya. Kita terus berhubung dengan lagu daripada Black Dog Bond, Si Gadis Ayu untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
1: Konsert Irama Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Okey, baik. Ekspresi Inspirasiku selalu bersama anda di mana jua anda berada, 12:43 minit tengah hari untuk anda. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami, dengar sampai film dengan hiburan. Dan juga pastinya anda boleh ikuti kami di RTM Click. Dan untuk menu playlist kita pada hari ini, seperti yang saya war-warkan tadi, iaitu hari Khamis, memangnya lagu berkumpulan. Jadi ada sudah kita susun menu playlist kita hari ini. Dan terima kasih untuk rakan setia pendengar Sabah FM yang telah pun juga setia dengan ucapan anda dan juga dengan perkongsian berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Dan semoga baik-baik semuanya dan anda sehat-sehat semuanya di sana. Dan jaga keselamatan bagi yang memandu, berhati-hati selalu ketika berada di jalan raya. Ingatlah, dan pesanan yang selalu kita dengar iaitu sentiasa berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan seperti yang diberikan ataupun yang diberi garis panduan oleh pihak polis supaya anda selamat di jalan raya sebenarnya. Dan ini untuk lagu yang seterusnya, hiburan anda di Sabah FM bersama dengan Carefree, Rindu Bayangan di Sabah FM. Bagus sebab

0: Okay, baik, satu tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama satu tengah hari dan waktu seram pun 12.52 minit tengah hari itu setiap bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah Berselawat 2026.

jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okey, baik, Sabah FM 1.13 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga terima kasih untuk rakan pendengar setia Sabah FM yang juga mengikuti live di TikTok My Sabah FM. Dan Lin baru buka live lagi hari ini. Satu jam lah kita live sampai jam 2. Khas untuk anda. Sebab ada yang bertanya kepada saya, bila lagi live di TikTok untuk siaran Sabah FM? Jadi saya bukalah satu jam, okay? Dan terima kasih untuk yang telah pun menghantarkan ucapan anda melalui Wasabi Sabah FM di 0194904848. Ini daripada siapa ini ya? Okey, saya cari dulu mana tadi. Sudah ke bawah sudah. Ini daripada Arne. Okey, semoga lancar hingga ke penghujung siaran dan ceria-ceria selalu di samping menjalani tugasan harian dan sihat selalu. Arne hadir dari Sembulan untuk tema hari ini. Artis berkumpulan Arne request lagu daripada kumpulan Iklim. Okey, terima kasih DJ. Terima kasih kembali. Rin juga. Okay, selamat bertugas dari Kinarut. Mau minta lagu daripada Seventeen, Menemukanmu. Macam ada ke tidak tadi ya? Sebab kadang-kadang ada yang tiada dalam kita punya apa ni, library lagu kita. Tapi nanti kita akan cuba usahakan. Kalau tiada tu, kalau tidak diputarkan, jangan kita rasa kecil hati. Besar-besarkan hati kita untuk terus ceria mendengar kami di Sabah FM. Sekarang ni ada 21 mata memandang di TikTok Sabah FM. Bertemankan saya Dalin, saya ke jam 2 petang nanti. Dan terima kasih juga yang menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM, Apple White 6, Hasbi Talib. Selamat bersiaran DJ Dalin, first time menyapa DJ. Wah, pernah berjumpa kan ya? Dengar dari jauh Australia. Bagus bah. Wow, dari Australia. Okey, mesti rindu kampung ni kan. Jauh-jauh bekerja ke ataupun belajar. Dan juga Naruli Puisi. Okey, selamat mendengar Sabah FM. Selamat berkonti. Selamat bertugas. Dia ni, I miss you ni kepada siapa saya tidak pasti, mungkin terputus di sana. Hasna Has dan juga Alice Raymond, selamat pagi serta selamat bertugas DJ Dalin. Balik-balik saya pagi ni, tengah hari sudah. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran Sabah FM. Bagus ba. Have a great Tuesday, dia bilang. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas. Panas cuaca sekarang sekitar Kota Marudu. Okey, ini pendengar kita yang ikuti Titi di nama dia Kota Marudu 2. Reda Alfian dan ramai lagi. Saya tidak dapat sebut semua nama-nama diorang sebab terlampau laju dia punya scroll untuk Titi. Jadi jangan risau, kita akan terus bersama-sama dengan anak ke jam 2 petang nanti. Okey, ini dia menu playlist kita. Alikets berjuta batu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
1: Hello, hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Okey, baik. Untuk anda jangan lupa seperti yang war-warkan tadi, malam nanti. Okey, anda bolehlah ramai-ramai ke sana. Dan juga tadi telah pun bercicat dengan pendengar kita di Titi My Sabah FM. TikTok My Sabah FM sebenarnya. Saya sebut Titi saja untuk senang sebab pendek dan ringkas. Dan anda bolehlah, ada yang merancang untuk pergi, ada yang bawa rakan-rakan yang pergi. Jadi, kamu bawalah ramai-ramai rakan-rakan kamu pergi untuk sama-sama berada di Dewan Sri Sulaman pada malam nanti untuk Sabah Berselawat 2026. Dan pada petang ini pun sudah mula aktiviti oleh Sabah FM dan juga Sabah BFM serta beberapa lagi aktiviti lain yang juga ada geng bubut di sana. Jadi kamu bolehlah bubut geng-geng DJ-DJ Sabah B dan juga Sabah FM di sana. Dapatkan juga pelbagai aktiviti yang menarik pastinya untuk bersama-sama meriahkan program di sana. Jadi jangan risau. Dan terima kasih juga yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM, okay, daripada Apple White 6. Selamat bertugas. DJ Darin, selama sudah saya rasa ni dia pengikut juga pendengar Sabah FM ni. Muhammad Yusof, okay, selamat mendengar Sabah FM. Semoga gembira selalu. Selamat bertugas Radio Sabah FM, bagus bahagian terbaik buat semua pendengar. Terima kasih kembali lagi kepada anda. Dan pelbagai lagi info akan kita kongsikan bersama dengan anda daripada semasa ke semasa. 1:44 tengah hari dengar. Kini pada Bobo episod cinta untuk anda di Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Okey, baik, menghampiri jam 2 petang nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk edisi hari ini 6 Ogos 2026 bersama dengan 22 Safar 1448 Hijrah, hari Khamis. Dan esok kita jumpa lagi, dan selepas ini anda ditemani DJ Naudi untuk rangan Bahngam Lah tu daripada jam 2 petang hingga jam 6 petang. Bye, semoga ceria dengar Sabah FM, bagus bah.

تاما. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Agos 2026 bersamaan dengan hari Kamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.

0: Ngam Latu.
1: Bangga Melatu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan terima kasih untuk rakan kita DJ Darlin yang kasih kawan kamu tadi kan. Nah, dari pukul 10 pagi sampai 2 petang dan untuk 4 jam yang seterusnya bersama dengan Nodi macam biasa, 2 petang sampailah 6 petang nanti. Okey. Dan pastinya juga untuk kamu semua yang baru saja bersiaran bersama kami, Bangga Melatu untuk hari ini bersama dengan Nodi. Dan pastinya juga untuk petang ini, untuk 1 jam yang pertama, selalu dia bilang ada belajar bahasa etnik. Tapi hari ini tidak ada juga. Kenapa? Macam biasalah, yang mana kita akan ada tetamu untuk hari ini. Okey. Jadi kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang mana akan bercerita mengenai dengan istiadat convocation ILKKM Zon Sabah 2026. Dan pastinya kita menantikan tetamu kita untuk tiba di Konti Sabah FM, yang mana kita akan bercerita-bercerita bersama dengan mereka nanti. Okey. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini, lagu daripada Ronnie Bahan, Mami Sayang. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

Okey, sampai FM Bagus Bar 216 minit petang. Dan macam Nodi katakan tadi, kita akan bersama dengan tetamu untuk petang ini. Jadi kita menantikan kehadiran iaitu Encik Mat Satir bin Awang, merupakan pengarah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, dan juga Puan Rusina binti Soligi, merupakan pengurus acara istiadat Majlis Convocation ILKKM Zon Sabah 2026. Okey, yang mana untuk petang ini mereka akan bercerita mengenai dengan istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah tahun 2026. Okey, kejap je lagi 2.30 minit petang nanti. Dan pastinya juga untuk anda semua yang di belakang tanya-tanya, tidak belajar bahasa acting hari ini, tiada. Jadi kita akan bersama dengan tetamu untuk hari ini. Okey, dan macam biasa juga 3 petang nanti kita ada topik santai lah, dan juga kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Dewan Seri Sulaiman Tuaran untuk mengetahui perkembangan terkini pastinya untuk penganjuran program Sabah Berselawat yang mana berlangsung pada malam ini. Okey, jom kita berhibur lagi lagu daripada Daniel, lagunya bertajuk Butas Halam Mag Sabab. Terus mendengar Sabah FM Bagus Bar.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Waran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, Hashtag Kita Kongsi.
1: Ya, kembali bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, Kita Cerita, Kita Kongsi, mengadakan dengan Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk petang ini, iaitu Encik Mat Satir bin Awang, merupakan pengarah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, dan juga Puan Rosina binti Soligi, pengurus acara Istiadat Majlis Convocation ILKKM Zon Sabah 2026. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Puan Rosina. Pastinya kita ingin ketahui juga lah kan, berapa ramai graduan yang akan diraihkan tahun ini dan dari bidang apa, Puan?
2: Ya, pada tahun ini seramai 930 graduan akan diraihkan dalam istiadat convocation ILKKM untuk zon Sabah. Jadi mereka ini terdiri daripada graduan pelbagai program latihan kesihatan, yang antaranya adalah kejururawatan, sains perubatan dan kesihatan, farmasi, kemudian sains persekitaran, pengimejan perubatan, teknologi makmal perubatan, pergigian, fisioterapi, terapi cara kerja, serta pelbagai bidang lagi seperti kursus lanjutan dan juga post basic. Pelbagaian bidang ini juga mencerminkan peranan ILKKM sebagai institusi yang melahirkan tenaga kerja kesihatan yang kompeten, profesional dan bersedia memenuhi keperluan sistem kesihatan negara dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat.
1: Jadi 930 orang ya, yang akan diraihkan pada 15 Ogos nanti, dan pastinya mereka terdiri daripada graduan pelbagai program latihan kesihatan. Okey, dan selanjutnya harapan pihak institut kepada graduan dan apakah cabaran utama dalam menjayakan istiadat convocation ini, Puan?
2: Ya, harapan kami cukup besar. Kami mahu lihat mereka berkhidmat dengan penuh dedikasi dan menjadi pemangkin kepada agenda kesihatan madani. Graduan ILKKM perlu sentiasa dahagakan ilmu, meningkatkan kemahiran dan prestasi, serta tampil sebagai tenaga kerja kesihatan yang inklusif, prihatin dan profesional dalam mendekati masyarakat. Dari sudut cabaran pula, dalam menjayakan istiadat convocation ILKKM Zon Sabah ini, antara cabaran utama yang dihadapi adalah aspek logistik yang berskala besar, koordinasi dengan pihak Universiti Malaysia Sabah, serta pengurusan ribuan tetamu yang akan hadir di sini.
1: Betul.
2: Tambahan lagi, kali ini kita perlu melaksanakan penyelarasan bersama zon-zon lain, memandangkan istiadat convocation kita berjalan serentak pada hari yang sama. Perkara ini memang amat mencabar dan menguji kemampuan sebenar kami di zon Sabah. Namun begitu, cabaran ini dijangka akan dapat ditangani dengan baik. Latihan raptai penuh yang dijalankan dan kerjasama erat daripada semua jawatan kuasa yang terlibat di setiap peringkat pasti akan membantu melancarkan perjalanan istiadat ini. Kita mengharapkan semuanya berjalan lancar seperti mana yang kita rancang.
1: Dan soalan tambahan ialah kan, bila Puan bercakap mengenai dengan diadakan secara serentak, jadi maknanya menerusi macam mana?
2: Penstriman. Kita akan ada masanya sewaktu kita punya YBMK berucap, kita akan buat penstriman serentak dengan tiga zon.
1: Dengan tiga zon teruslah. Dan juga seterusnya penyampaian apa ni, sijil anugerah. Okey. Dan kita bersama dengan Tuan Pengarah sekali lagi. Sebelum kita akhiri segmen untuk petang ini, kita ingin bertanya juga lebih apa ni mengenai dengan apa ni, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ini jugalah. Jadi mungkin Tuan Pengarah boleh kongsikanlah sikit, mungkin ada pengambilan baru kah untuk tahun ini, macam mana?
3: Ya, untuk makluman semua pendengar Sabah FM, itu pengambilan baru akan dijangka akan masuk pada 15 Oktober 2026 yang terdiri untuk di Sabah. Okay. Kami ada dua program lah, termasuk di Semenanjung dan juga Sarawak. Yang untuk di Sabah, di KK dan juga di Tawau dan Sadakan, ada dua program lah. Untuk di Kota Kinabalu, kami ada program diploma sains perubatan dan kesihatan dan juga diploma kejurawatan. Untuk di Tawau dan juga Sandakan adalah diploma kejurawatan yang dijangka dimasuk pada bulan Oktober lah.
1: Bulan Oktober.
3: Jadi itulah kami cuma untuk

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami di jam yang kedua sudah Nudi kasih kawan kamu. Dan sekarang sama pukul 3.8 minit petang. Okey, 3.15 minit petang nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, yang mana kita akan bersama dengan Kak Lang, yang mana akan bercerita mengenai dengan program Sabah Berselawat bersama dengan penerbitnya itu Muhammad Hizwa Ahmad. Okey, jadi kejapnya lagi kita akan bersama dengan mereka. Mungkin boleh kasi, dong boleh kongsikan juga suasana ketika ini, pastinya untuk program Sabah Berselawat 2026 di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Kita ada lagu daripada Tres, Lambung Sin Pangatayan. Sabah FM, bagus bah.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Macam kita apa ni Nodi cakap tadi kan, kita akan bersama dengan rakan penyampai kita yang sekarang ini berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, pastinya sempena dengan program Sabah Berselawat. Dan untuk itu kita bersama dengan rakan kita Idit. Hello Idit.
1: Hello.
0: Ya, apa khabar anda di sana?
1: Kabar baik. Okey, apa pun, terima kasih DJ Nodi di Konti.
0: Silakan.
1: Pastinya kini kita bersama menerusi kita bersama dengan penerbit bagi program Sabah Berselawat 2026 yang mana akan berlangsung pada malam ini 6 Ogos 2026, yang mana pukul 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Jadi sebelum mulanya program ini, pastinya kita ingin ketahui bagaimana persiapan ataupun persediaan yang telah pun dilakukan sebelum kita mulakan program pada malam ini 8.30 minit malam. Dan sebelum itu kita bersama dengan DJ Wan, partner dalam ekspresi.
2: Halo Idit. Selalu kita dalam ekspresi. Kali ini kita berada di studio mini ATM Sabah,
1: betul?
2: Di Dewan Seri Sulaiman ini, Idit.
1: Untuk kita ketahuilah bagaimana program ataupun persiapan program Sabah Berselawat 2026 8.30 minit malam. Tapi sebelum itu mungkin DJ Wan boleh kongsikan dahululah bagaimana sebenarnya konsep ataupun mengenai program Sabah Berselawat 2026 pada malam ini.
2: Baik Idit, seperti kita sudah maklum, Sabah Berselawat ini merupakan program tongga ataupun program tahunan yang dianjurkan oleh Sabah FM sendiri.
1: Betul.
2: Yang mana ia bertujuan untuk menyemai, memperkuku semangat dan juga rasa kasih dan cinta masyarakat kepada Nabi Muhammad SAW yang tahun ini memasuki penganjuran tahun yang keempat. Dan juga semestinya program ini mendapat kerjasama ataupun sokongan padu daripada Kerajaan Negeri Sabah.
1: Iya, betul. Jadi setakat petang ni lah DJ Wan, bagaimana sebenarnya persiapan akhir menjelang program nanti ataupun pada malam 8.30 minit malam ni?
2: Jadi alhamdulillah, selepas melalui penyelarasan dan juga beberapa sesi dry run rehearsal malam tadi, insyaAllah kita akan bersedia untuk melaksanakan program Sabah Berselawat malam ini pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman ini.
1: Betul.
2: So, pasti kru-kru produksi pun sudah bersedia dan akan memberikan yang terbaik untuk bersama-sama kita menjayakan, memberikan yang terbaik untuk penganjuran Sabah Berselawat malam ini.
1: Iya, betul. Jadi apapun sebenarnya kita ingin ketahui jugalah dari segi pengisian utama kan, yang dipersembahkan ataupun antara tetamu jemputan yang bakal hadir pada malam ini di Jawan, bagaimana?
2: Baik, Dit. Dan selepasti juga seperti saya katakan tadi, program Sabah Berselawat ini mendapat sokongan padu daripada Kerajaan Negeri Sabah. Dan untuk itu tetamu jemputan kita untuk malam ini antaranya iaitu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. bin Haji Nor, dan juga beberapa tetamu VIP kita lain yang akan bersama-sama hadir seterusnya mengimarahkan program Sabah Berselawat ini bersama dengan rakan-rakan strategik kita. Dan sudah pasti juga untuk malam ini, seperti yang kita wawarkan sebelum ini, di radio, di medsos, yang mana kita akan menampilkan penceramah jemputan kita yang berasal dari Semenanjung Malaysia dan juga dari Sabah sendiri, iaitu Profesor Datuk Dr. Izzar Harif dan juga Ustaz Rafa'i Inarji yang akan membawa kita untuk menghayati tazkirah yang akan disampaikan malam ini. Di samping juga kita akan turut bersama-sama menghayati alunan selawat yang akan disampaikan oleh pelajar-pelajar tahfiz yang ada di sekitar daerah Toran ini. Dan juga sekaligus kita akan bersama-sama dapat menyaksikan persembahan daripada kumpulan UNIC, artis jemputan kita untuk kali ini. Dan juga untuk kali ini, antara kelainan yang kita tampilkan, kita berikan adalah kita memberikan suntikan AI, pada paparan visual LED kita, Dit.
1: Dan dari juga, segi grafik.
2: Betul, grafik. Dan juga kali ini kita memasukkan unsur alat muzik kompang.
1: Kompang? Itu sedikit kelainan lah dari segi ialah grafik AI dan juga dari segi sentuhan musiknya sekali.
2: Betul.
1: Kompang tradisional. Okey, baik, apapun ialah selaku penerbit kan, sudah pastinya jatuh bangun tu lumrah biasa. Dan apa antara cabaran untuk tahun ini yang mungkin rasanya mencabarlah tapi mencabar. Dapat diatasi bagaimanapun di Jawan.
2: Betul, Dit. Sudah pasti setiap penganjuran sesuatu program itu sebagai seorang penerbit sudah pasti ada dia punya cabaran tersendiri.
1: Betul.
2: Kan? Apatah lagi, Dit, kita yang baru saja bertugas di Sabah FM ni.
1: Berapa bulan di Jawan?
2: Lebih kurang 4 bulan.
1: Empat bulan, Dit. Sudah menggalak tugas sebagai penerbit.
2: Itulah. Wow. Jadi hebat. Untuk itu apa pun terima kasih kepada seluruh produksi RTM Sabah yang terus bersama-sama menjayakan memberikan terbaik untuk penganjuran Sabah Berselawat kali ini. Dan antara yang menjadi cabaran untuk kita sebagai penerbit, sebenarnya saya bersama dengan Puan Zuzela Muhammad ataupun DJ Ella.
1: DJ Ella.
2: Kami adalah penerbit untuk program Sabah Berselawat kali ini. Dari segi cabaran yang kita hadapi adalah untuk kita memastikan program ini sentiasa segar dan juga sedikit berbeza daripada penganjuran-penganjuran program sebelum ini. Manakala tahun ini adalah tahun keempat, so pasti kita akan memberikan sesuatu yang baru agar dapat menarik lebih ramai
1: pengunjung untuk hadir.
2: Dan juga betul, dan juga kita sama-sama dapat menghayati apakah intipati di sebalik penganjuran program Sabah Berselawat ini.
1: Iya, betul. Dan sebenarnya banyak pengisian yang dilakukan untuk sama-sama kita menjayakan Sabah Berselawat 2026 ni. Sudah tentunya seperti DJ Wan katakan tadi, cabaran itu itulah sebenarnya yang akan menjadi batu loncatan kita untuk menjadi yang lebih terbaik untuk tahun ini. Tahun demi tahun ada konsepnya yang berbeza, yang pastinya satu matlamat iaitu untuk menjayakan dengan jayanya program ini.
2: Betul.
1: Okey. Baik, sebenarnya sebelum kita akhiri DJ Wan, di depan saya ini ada banyak helmet.
2: Betul, Dit.
1: Jadi kita ingin war-warkan juga. Ini sebenarnya macam mana untuk ialah orang ramai hadir untuk mendapatkan helmet ni, DJ Wan?
2: Kita ada geng bubut untuk hari ini yang mana kita akan memberikan soalan kepada para pengunjung yang hadir di Dewan ini, dan kita akan berikan hadiah helmet berupa helmet, ya, Dit.
1: Betul. Jadi kuis lah kiranya.
2: Kuis, betul.
1: Tapi sebenarnya bukan itu sahaja di Jawan. Mungkin ada lagi dari segi, ialah Rotex.
2: Juga terdapat perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sendiri yang berada di perkarangan Dewan Seri Sulaiman ini yang membawakan perkhidmatan antaranya pembaharuan Rotex kenderaan, cukai jalan kenderaan, Dit.
1: Ya, betul. Dan juga sudah tentunya untuk memperbaharui lesen memandu, tapi kecuali lesen P. Jadi mungkin sebelum ni mungkin ada yang pernah kena saman ke, ataupun tidak tahu disaman ke tidak disaman. Okey. Jadi betul kan, kadang-kadang parking mungkin kertas saman tu terbang ke apakah, betul. Kan, tapi inilah maksudnya anda boleh cek saman anda dan juga bayar saman anda.
2: Ya, dan juga seterusnya diadakan pemeriksaan motosikal Rotex lebih 3 tahun tidak diperbaharui.
1: Ya, cek lesen kamu sekarang ni. Okey, baiklah. Apapun, terima kasih DJ Wan. Pastinya sebagai penutup tirai kita, tidak sah kalau kita tidak tanyalah dari segi message kepada orang ramai dan kenapa mereka perlu hadir pada malam ini, DJ Wan.
2: Untuk orang ramai yang berada di sekitar daerah Tuaran ini, juga daerah-daerah yang berhampiran, kita mengajak anda untuk bersama malam ini hadir mengimarahkan program Sabah Berselawat 2026 bersama-sama kita menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita, dan juga kita bersama-sama menghayati alunan selawat yang akan dialunkan untuk malam ini dengan iringan kombo RTM Sabah dan juga paluan kompang, sudah pasti juga dengan merasai konsep yang kita bawakan untuk tahun ini, iaitu Padang Pasir.
1: Padang Pasir konsepnya untuk tahun ini.
2: Ya, bersama-sama kita menyemai rasa kasih cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW.
1: Ya, betul. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada DJ Wan selaku penerbit dan juga DJ Ella sebenarnya selaku penolong penerbit. DJ Ella sebenarnya dalam segmen Simfoni.
2: Betul. Terima kasih juga untuk rakan penerbit bersama, iaitu DJ Ella yang sangat-sangat banyak
1: membantu dari segi idea.
2: Betul, segala-galanya. Terima kasih semua, dan juga terima kasih untuk kru-kru produksi Sabah Berselawat untuk kali ini.
1: Yang sama-sama untuk menjayakan program Sabah Berselawat 2026.
2: Ya, Dit. Pitukam Dinakan tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran kurung-kurung Kiti Mitus Songom Tu.
1: Itu apa tu Wan?
2: Itu dalam bahasa Bajau Sama ya, daripada
1: Bajau Sama.
2: DJ Azmi.
1: DJ Azmi ada di belakang tu senyum-senyum.
2: Betul lah.
1: Ya,
2: okey, jadi untuk itu datang pada malam ini. Betul. Bawa ahli keluarga anda, bawa rakan-rakan anda ke Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8.30 malam.
1: Ya, betul. Apapun itu, setakat perkongsian yang kami dapat bawakan kepada anda, dan pastinya itu antara gambaran yang dapat anda kami dapat gambarkan kepada anda. Tapi untuk rasai kemeriahan suasananya,
2: betul,
1: dari segi alunan muzik konsep yang berbeza dari sebelum ini, anda kena datang hadir beramai-ramai pada malam ini sekali lagi, Wan.
2: Ya, pukul 8.30 malam. Dan juga untuk anda sebenarnya yang tidak dapat hadir bersama-sama, mungkin ada di jauh, di Sandakan, di Tawau, di Keningau, di Ranau ke, kan boleh juga menyaksikan menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Dan juga anda boleh ikuti menerusi 5 saluran radio RTM Sabah, antaranya Sabah FM,
1: Sandakan FM,
2: ya, Sabah VFM,
1: Tawau FM,
2: dan juga Keningau FM.
1: Iya, betul. Jadi tiada alasan untuk anda terlepas Sabah Berselawat 2026 kali ini. Apapun, kita doakan yang terbaik, semuanya berjalan dengan lancar.
2: Amin.
1: Dan pastinya itu antara yang dapat kami kongsikan, bawakan kepada anda petang hari ini. Dan apapun, sekali lagi terima kasih DJ Wan.
2: Terima kasih juga Dit.
1: Iya, dan kita kembali kepada DJ Nodi di Konti Sabah FM. Silakan Nodi.
0: Baik, terima kasih Dit dan juga DJ Wan di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pastinya sempena dengan program Sabah Berselawat. Okay? Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat, sekali maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini. Dalam pukul 3.42 minit petang nanti. Teruskan bersama kami hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Diana Ramli.
3: Bersentap kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang.
0: Dan Norfas.
4: Dongkam di nau-nau-nau-nau-nau pesorang joti.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Geng Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Nah, jangan lupa untuk kamu semua pergi di Dewan Seri Sulaman Tuaran yang mana malam ini merupakan Sabah Berselawat. Jam 8 malam kamu sudah ada di sana untuk sama-sama dalam program tersebut. Manakala 8 hari bulan, hari 6 ini pastinya konsert Irama Nurani bersama dengan artis-artis yang mana mereka akan menyanyikan lagu-lagu ketuhanan dan juga inspirasi. Okay? Jadi jangan lupa untuk warga Tuaran dan juga yang berdekatan untuk sama-sama mengimarahkan program tersebut. Okay, sekali lagi, Sabah Berselawat malam ini 8 malam di Dewan Seri Sulaman dan hari Sabtu konsert Irama Nurani juga di Dewan Seri Sulaman jam 8 malam. Okay? Alright, 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, perkembangan keselamatan di Ezon wajar disampaikan kepada wakil negara luar dan kerajaan negeri persekutuan pertimbang cadangan pengukuhan halal, yang mana berita disunting oleh Sharon Raymond. 4.30 minit petang nanti kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Tulus, Hati-hati di Jalan. Untuk kamu semua yang tengah memandu, selamat dalam pemanduan anda.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersalawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersalawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8:30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: Baguslah.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Lapor terus di Sabah FM.
3: Okey, lapor terus di Sabah FM dan kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Kak Lang yang berada di Dewan Seri Sulaman sempena dengan program Sabah Berselawat. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Nodi di Konti Sabah FM. Sekali lagi Kak Lang ingin memberikan lapor terus daripada Dewan Seri Sulaman di mana program ataupun kemuncak untuk acara kita pada malam ini iaitu Sabah Berselawat 2026. Seperti yang sudah pun kita kongsikan beberapa hari yang lalu bahawa kita berada di sini sejak beberapa hari yang lalu demi memastikan kelancaran program. Sebenarnya bukan setakat Sabah Berselawat, tetapi kita juga ada program konsert Irama Nurani yang akan berlangsung pada hari Sabtu. Tapi tumpuan kita pada hari ini kepada Sabah Berselawat 2026, kerana ini akan berlangsung pada malam ini di mana akan dihadiri insyaAllah oleh Ketua Menteri Sabah Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Bagi orang ramai, kita sangat-sangat mengalu-alukan untuk hadir ke Dewan Seri Sulaman pada malam ini kerana dibawakan penceramah hebat yang jauh daripada tanah semenanjung, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, dan juga penceramah yang memang kita kenal suara dia di radio berkumandang setiap hari, iaitu Yang Berbahagia Ustaz Rafahi Muhammad Inarji. Dan mereka ini akan menyampaikan ceramah sesuai dengan sambutan Maulidur Rasul untuk program pada malam ini, dan ceramah yang disampaikan juga bertajuk Rasulullah Rahmatalil Alamin dan juga Andai Rasulullah Masih Ada. Tidak ketinggalan kepada peminat-peminat kumpulan yang memang tidak asing lagi, yang sudah begitu popular, iaitu kumpulan UNIC yang akan menghiburkan orang ramai pada malam ini untuk program Sabah Berselawat. Dan mereka ni bukan setakat untuk mendendangkan lagu-lagu popular mereka, tetapi juga akan mengalunkan irama selawat bersama-sama dengan pelajar-pelajar tahfiz dan juga dip-dip jemputan serta orang ramai yang datang pada malam ini. Ayuh orang-orang Tuaran, ayuh orang-orang yang berhampiran dengan Dewan Seri Sulaman ini, mari kita datang mengimarahkan, memeriahkan program pada malam ini. Kita gemakan Dewan Seri Sulaman ini dengan alunan selawat memuji-muji dan juga membacakan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus terus menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh RTM Sabah untuk program-program keagamaan seperti ini. Dan di kesempatan ini kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sabah, ya, dengan kerjasama strategik bersama dengan RTM Sabah yang bukan hanya untuk program Sabah Berselawat ini tetapi juga untuk program-program tonggak RTM Sabah yang lain. Jadi bagi orang ramai jangan lupa untuk datang pada malam ini untuk menyaksikan program Sabah Berselawat di Dewan Seri Sulaman Tuaran, ya. Dan yang berhalangan untuk datang ke sini masih juga boleh berselawat bersama-sama, tiada halangan, kerana program pada malam ini disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawa FM dan juga Keningau FM. Selain itu boleh menonton secara live dan berselawat bersama-sama melalui RTM Klik serta pun streaman langsung di platform media sosial rasmi RTM Sabah. Datang beramai-ramai kerana masuk adalah percuma. Baiklah, itu dulu lapor terus yang saya berikan untuk petang ini Nodi, dan pastinya tumpuan kita selepas ini untuk menantikan siaran langsung pada malam ini bermula pada pukul 8.30 malam nanti. Baik, terima kasih. Dengan itu kembali semula kepada Nodi di Konti Sabah FM. Silakan.
2: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa di sana insyaAllah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Itik ni kan, bila dia berjalan, dia mesti mau kasih goyang kepala dia.
3: Gitu. Goyang pinggul pun ada.
0: Gitu-gitu. Ha. Mesti goyang
3: kenapa?
0: Macam ni.
3: Goyang-goyang ke depan. Ha. Ke depan.
0: Ya, pergi depan, pergi depan, pergi depan. Sebab begitulah itik kasih tunjuk dia punya apa emosi ataupun dia punya mood. Jadi
3: kalau lagi rancak, lagi?
0: Lah, itulah mungkin dia mau kasih tanda-tanda lah. Dia mau kasih signal-signal semua yang betina ni.
2: Grafik.
3: Jadi kalau macam, kalau itik berjalan tu kan, kepalanya ke depan, ke depan. Ke belakang tu itu menunjukkan emosi dia lah.
0: Emosi dia mungkin dia happy, mungkin dia sedih, mungkin dia mau gitu.
3: Indikator dia lah tu.
0: Indikator dia.
4: Oh, baru saya tahu.

Biz on Air. Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan Biz on Air untuk petang ini. Ini adalah cerita mengenai dengan Rizal. Peminat Rizal ini khas untuk anda semua, yang mana Homemade by KM menawarkan tiga pilihan yang pasti memikat selera, iaitu Rizal coklat keju yang meleleh, Rizal matcha dengan rasa yang unik, dan juga Rizal original mayo yang berkrim. Jadi ini sesuai dijadikan kudapan ketika minum petang, dibawa ke pejabat ataupun dikongsi bersama dengan keluarga. Dan lebih mudah, COD juga disediakan pada setiap hari Ahad. Okay? Jadi untuk anda semua yang ingin menempah, boleh saja hubungi Kurnia Kamaria di talian 011-3920-3740. Okay? Yang mana Homemade by KA, setiap gigitan penuh dengan rasa. Okay? Macam biasa, kamu boleh pergi saya di Facebook Sabah FM Agus Bar. Kamu boleh tengok di sini Biz on Air untuk hari ini. Sedap betul. Rizal coklat keju, matcha pun ada, original mayo, meleleh lagi semua. Macam bikin lapar tau. Okay, jadi itu dia Biz on Air untuk hari ini. Kamu boleh tengok di Facebook Sabah FM Bagus Bar. Pastinya peminat Rizal, Homemade by KA. Sabah FM Bagus Bar.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
0: Kibarkan jalur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan tugas anda di berakhir di sini untuk hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk anda semua hadir beramai-ramai terus mengimarahkan program Sabah Berselawat yang mana berlangsung pada malam ini di Dewan Sri Sulaiman Tuaran seawal pukul 8 malam nanti. Dan macam biasa juga anda boleh dengarkan secara langsung di frekuensi Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM, Sanakan FM dan juga Sabah VFM sendiri, okey. Jadi untuk anda semua yang tidak berkesempatan bolehlah juga melihat secara langsung di Facebook Sabah FM Bagus Bah ataupun secara penstriman di RTM Klik, okey. Jadi untuk itu tugas anda ini berakhir di sini. Kita jumpa lagi, bye bye dan selamat bertugas untuk anda semua yang bertugas dan juga selamat memandu untuk anda yang memandu. Sabah FM Bagus Bah, jumpa lagi.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Waran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasih sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. InsyaAllah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Kamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.

kasih setiap bersama Sabah FM. Terima kasih juga rakan saya Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahngam Latu Janji Dangar. Jangan lupa malam ini temu janji kita di Dewan Seri Sulaiman Tuaran untuk Sabah Berselawat 2026, 8.30 malam, datang awal, okey? Selamat mandu kepada anda. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Teruskan bersama Kakak Chi di Simfoni Tetap di Hati. Kita layan dulu SMS saja. Era Fazira, Sabah FM.

0: kau cinta. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabarnya sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi, walau dimanapun berada, bilang orang apa, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan tetap diburu atau disinggahi oleh rahmat dan limpahan keberkatan daripada Allah. Itulah yang kita harapkan. Banyak harta pun sahabat, kalau tidak berkat tidak ada artinya. Tapi kalau pula banyak harta baru dapat lagi pula keberkatan, nah itu yang paling siok. Itu dua-dua kita dapat, dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dimuliakan Allah, sambil-sambil bilang orang, abang, kakak, pacik-macik menunggu waktu senja berlabuh ini, jangan lupa salawat sama Nabi SAW. Itulah satu-satunya cinta hati kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita walau bila-bila pun. Bahkan di akhirat nanti pun Nabi tetap akan steady menunggu sama kita umatnya, menunggu untuk bagi syafaat sama kita. Jadi sebagai umatnya, jangan kita lupa salawat, tanam cinta rindu sama Nabi SAW. Dan jangan salawat saja, amalkan juga ajaran-ajaran baginda SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda nanti di akhirat. Sahabat yang mulia, ampun maaf nih, ketika seorang lelaki mengadu kepada baginda Nabi SAW tentang hatinya yang keras. Ini ampun maaf nih, ada antara kita nih kan, saya mengkali juga hati keras. Ya mungkin juga yang mendengar nih, sahabat yang mendengar, ampun maaf, bukan pula menuduh ya, tapi kita nih lemah, kita hamba yang lemah. Mengkali ada juga part yang hati kita nih agak keras ya. Lalu kata Nabi SAW, kalau mau lembutkan hati, ada dua cara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. In aradta ay yalina qalbak fa at'im al-miskin wa amsah ra's al-yatim, atau kama qal. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang mulia, ampun maaf nih, jangan kita langgar pantang dua ini. Ha, apa dia? Jangan makan anak yatim hati keras. Mau lembut, rajin-rajin kasih makan anak yatim. Kasih makan siapapun. Dan kalau boleh, ampun maaf, jangan kira lah asal miskin perlu makan, kita bantu dengan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan kita niatkan lillahi ta'ala, Allah ta'ala akan lembutkan hati kita. Demikian juga sahabat yang mulia, anak yatim, rajin-rajin usap kepalanya, rajin-rajin bilang orang ni, sapu kepala anak yatim bah, kita usap-usap kepalanya ni. Doa sama Allah, mudah-mudahan hati kita juga jadi lembut. Tapi ingat sahabat yang mulia, dua golongan ini sangat dijaga oleh Allah. Jangan sekali-kali ambil hak mereka. Ini bukan pula mengasih makanan orang miskin, hak orang miskin pula yang ditibainya. Aha, ini hati-hati, ampun maaf. Jadi kita semak diri kita. Kalau hati kita keras, payah betul mendengar nasihat, selalu merasa benarlah orang saja yang salah, kita satu orang saja yang betul nih, hati-hati sahabat yang mulia, mengkali ada hak orang miskin yang kita sudah ambil tanpa kita sadar. Dan barangkali ya ada anak-anak yatim yang sudah kita sakiti hatinya. Barangkali ada anak-anak yatim yang kita khianati dia tanpa kita sadar. Ampun maaf. Makanya berbaliklah, kita sama-sama kita perhatikan dua golongan ini dan kita santuni dengan sebaik yang mungkin. Jumpa orang miskin, bagi dia makan. Jangan peduli, yang penting niat kita bagi dia makan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Jumpa anak yatim, usap kepalanya. Mudah-mudahan lembut hati kita. Ya, dan pandanglah dua golongan ini, Allahu Akbar. Golongan yang diuji oleh Allah dengan ujian yang maha berat. ya, dan kita yang Allah berikan kesempatan boleh menyantuni mereka. Kalau tidak kita lakukan, kita juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ingat itu sahabat yang mulia, pendusta agama itu bukan yang membohong sana membohong sini, itu pun pembohong jugalah. Tapi dalam Al-Quran Allah catatkan siapa itu pembohong. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila akhiril ayah. Tuh golongan-golongan yang pendusta agama, makan hak orang miskin, ya, makan hak anak yatim. Ampun maaf sahabat yang mulia, mudah-mudahan berbalik tadi dengan menyantuni dua golongan ini, Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita insyaAllah. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah berselawat 2026.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sabah FM.
1: Engkau kabulkan doaku.
2: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa'i bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

Hati-hati warga Tuaran, Tembaruli, Kulu dan Tenggilan, jangan lupa malam ini Sabah Berselawat 2020 akan berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bermula tepat jam 8 malam untuk acara rasmi. Masih ada masa lagi, okey? Ayuh datang beramai-ramai bersama keluarga dan sahabat, sama-sama kita mengimarahkan Sabah Berselawat 2020 dalam suasana penuh keberkatan. Bagi anda yang berada jauh atau tidak dapat hadir, jangan risau, ikuti siaran langsung Sabah Berselawat 2020 menerusi Facebook, RTM Sabah dan semua stesen di bawahnya. Walau di mana anda berada, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama menghayati alunan selawat dan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastikan anda berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bagi anda yang tinggal berhampiran.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Sabah berselawat 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah tetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus bah.
7: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurga mu
1: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Kami
2: UNIC.
1: Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
2: dan aplikasi RTM.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, beberapa ketika lagi kita akan bersiaran secara langsung dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran Sempena Sabah Beselawat 2026. Kalau anda berada di sekitar Tuaran dan kawasan perhampiran, masih belum terlambat untuk anda memeriahkan acara ini bersama-sama. Kepada yang sedang memandu menuju ke lokasi, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan di jalan raya. Bagi yang berada jauh, jangan risau, ikuti secara langsung menerusi semua stesen radio RTM Sabah dan saksikan juga penstreaman secara langsung di media sosial rasmi RTM Sabah. Terus bersama kami dan sama-sama nantikan tanda isyarat dari lokasi sebentar lagi.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kota Belud
3: 101.5 FM.
4: Kami
5: UNIC.
4: Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
5: dan aplikasi RTM.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Kita ikuti siaran langsung Sabah Berselawat 2026 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Sila.
1: Baguslah. Sama penuh kerajaan negeri Sabah. Sabah Berselawat yang diadakan sepenuh sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri 2026 ini antara lain bertujuan menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah, mengukuhkan ukhuwah serta mendekati masyarakat melalui pendekatan dakwah yang berilmiah dan berseni. Untuk makluman, program Sabah Berselawat ini akan disiarkan secara langsung.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sabah Berselawat 2026

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos.
1: Baguslah. Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Tidak ada kalam yang paling indah, melainkan kalam yang saat di dunia basah bibirnya dengan bersolawat memuji kekasih agung Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah bibir dan lidah tersebut yang sering bersolawat di yaumul akhir akan diminumkan telaga Al-Kausarnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak raja menjual sepat, sepat dijual di simpang empat. Kalau yang hadir saat ini cinta, rindukan Habibuna Muhammad, sambutlah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 1400 tahun yang lalu, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepat pada hari Isnin, hari yang begitu mulia, yang mana hari tersebut bukan hanya dimuliakan oleh Allah, bahkan penduduk buminya, penduduk langitnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bergembira saat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan terlahirnya kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan-ikhwanku pencinta, perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita yang penuh barakah ini bukan membawa pangkat, nama, tahta, tapi membawa satu tujuan: mahabbah, cinta, rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka malam Sabah bersalawat dengan Assalamualaikum ya Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad.

Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap kalam, salam, salawat, puji-pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan sampai ke hadirat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapanmu sebentar tadi, sallallahu ala Muhammad, itu pasti akan sampai di hadapan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kerinduan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah sekalipun kita tidak terkenal di atas permukaan dunia, tapi dengan barakah salawat yang kita ungkapkan pujian kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini Rasulullah mengenal kita adalah umat yang merindukan dirinya. Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu bahwa anugerah yang paling agung yang Allah perzahirkan, yang Allah nyatakan

0: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Datin Seri, ahli-ahli yang berhormat, Datuk-Datuk Datin-Datin dan seterusnya, para hadirin, para pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara para pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya yakin dalam dewan yang mulia ini tidak ada orang yang tidak buat dosa, betul kan? Kita adalah sekian hamba Allah yang tidak bebas dari melakukan dosa dan kesilapan. Baik dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tidak sengaja, tapi hakikatnya tuan-puan, kita adalah hamba Allah dan umat Nabi yang tidak bebas dari melakukan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an itu digelar sebagai rahmatan lil alamin. Lalu para ulama tafsir banyak membuat kajian, dan di antara pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa rahmatan lil alamin, Nabi itu bukan membawa rahmat. Biasa kita dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pembawa rahmat. Tapi Bapak Ibu yang mulia, kita sedar Nabi bukan pembawa rahmat. Mari kita luruskan fikrah kita. Nabi bukan pembawa rahmat. Akan tetapi kelahiran Nabi ke dunia itu, Nabi itulah yang dinamakan rahmat. Kalau membawa, berarti rahmat terpisah dari diri Nabi. Kalau membawa, maknanya rahmat sesuatu yang berbeza daripada diri Nabi. Tetapi kata ulama tafsir, Nabi bukan bawa rahmat, tapi sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dinamakan sebagai rahmat. Maka hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hadir ke dunia untuk hanya memberikan rahmat kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu dizahirkan oleh Allah ke dunia juga untuk menyantuni kita hamba-hamba Allah yang pendosa. Maka jamaah yang mulia, ada seorang tokoh ulama sufi yang terkenal, namanya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau pernah mengarang dalam kitab Hikamnya, lalu beliau menyebut, kata Syekh Ibnu Athaillah, rubba ma'asiyatin awrathat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Apa kata Syekh Ibn Athaillah? Katanya barangkali ada orang yang melakukan dosa, si pendosa, si maksiat itu barangkali lebih bagus di sisi Allah kerana dia melakukan dosanya, lalu dia sedar, kesedaran itu melahirkan rasa hina dan

0: mengharap rahmat Allah. Maka kata Syekh Ibn Athaillah, perasaan melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu dengan dosa dan maksiat itu, jamaah yang mulia, terbit di hati sang hamba rasa hina di hadapan Allah. Terbit di hati sang hamba mengharap ampunan daripada Allah. Maka kata Syekh, khairun itu jauh lebih baik min ta'atin, daripada orang yang melakukan taat kepada Allah tetapi awrathat izzan wastikbaran. Ketaatan yang melahirkan rasa bangga, rasa mulia pada dirinya, dan akhirnya mengheret dia untuk merasa takabur dengan ibadahnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya Nabi tidak hanya diutus untuk orang yang sujud di hadapan Allah, tapi Nabi juga diutus untuk manusia yang tangannya berlumur dengan dosa, tapi jauh di sudut hatinya mengharapkan iftikar, mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ampun maaf nih, kita semua pernah, ada yang sudah menunaikan haji, ada yang sudah menunaikan umrah, betul kan? Perasaan tidak Bapak Ibu? Ketika kita berjalan di Masjid Nabawi, memasuki pintu Babus Salam, kita berjalan dengan membawa segunung rasa rindu kepada Nabi. Lalu ketika kita berjalan menuju ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum sampai makam Nabi, Bapak Ibu yang mulia, ada satu kalimah keramat yang boleh memujuk hati kita. Bilang orang Brunei, Nabi memanisi kita para pendosa. Ada satu kalimah keramat yang terpahat di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimah itu, Bapak Ibu yang mulia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atku aku siapkan, aku sediakan tidak hanya untuk orang yang taat kepada Allah, bahkan syafaatku, kata Nabi, aku persiapkan untuk siapa? Li ahlil kabair. Siapa itu Bapak Ibu? Ahlil kabair adalah pelaku dosa-dosa besar. Dan siapa itu pelaku dosa besar? Kata Nabi, min ummati. Mereka itu sebahagian daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk Seri Panglima, Datin Seri, tuan-puan yang mulia, ampun maaf, barangkali kita lah itu yang termasuk di kalangan pendosa. Makanya malam ini kita mengharap rahmatan lil alamin yang ada pada diri Nabi itu memercik tempiasnya dalam jiwa kita, sehingga Allah janji dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Bapak Ibu boleh semak Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Allah bilang apa, Bapak Ibu yang mulia? Selama mana Nabi Muhammad ada bersama kamu, ada bersama kita, maka Allah tidak akan sekali-kali mengazab kita. Kita siang malam buat dosa, kita siang malam lalai daripada Allah, kita siang malam lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim dan kasih sayangnya, Allah pahat dalam Al-Qur'an, selama mana Nabi Muhammad hidup dalam hati kita, selama itu Allah tidak akan mengazab Pak Ustaz, Nabi sudah wafat. Pak Ustaz, kita nasab keturunan pun tidak ada sama Nabi. Darah kita, kita jomo sama Nabi orang Arab. Lalu bagaimana wahai Allah sebut dalam Al-Quran, selama Nabi hidup dalam hati kita, maka selama itu Bapak Ibu yang mulia, Allah tidak akan mengazab kita. Bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita? Mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Datuk Seri Panglima, Datin Seri Tuan-Puan, banyak sunnah. Dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam syurga. Jamaah yang mulia, kepingin tak sama Nabi duduk dalam syurga? Kepingin tak nih? Mana suaranya? Jangan nangis dulu. Kepingin tak duduk sama Nabi dalam syurga? Pingin kita, Datu Sri. Mau kita, Datin Sri. Makanya hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghidupkan sunnah dalam kehidupan? Lihat, Allah pilihkan kita di jalan yang mana untuk kita telusuri kehidupan kita. Dalam perjalanan kita semuanya tidak pernah bebas dari sunnah Nabi. Datuk Seri, bapak kita di Sabah sebagai ketua menteri, tentu banyak sunnah-sunnah Nabi yang beliau lakukan dalam pekerjaan beliau. Ahli-ahli kabinet, semua kita rakyat masing-masing boleh melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah Bapak Ibu yang mulia, kita ustadkah, kita orang biasakah, itu tidak ambil kira di sisi Allah. Selama mana sunnah Nabi kita lakukan dalam kehidupan, maka itulah orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Nabi dengan cinta yang sesungguhnya, maka dialah yang akan duduk bersama Nabi di dalam syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perkongsian yang sederhana ini sedikit sebanyak dapat mengetuk pintu hati kita. Ingatlah Bapak Ibu yang mulia, di belahan dunia ini ada seorang insan mulia yang kita tidak pernah jumpa sama dia. Betul? Dia pun tidak pernah jumpa sama kita. Tapi hebatnya, kita sentiasa meniti di bibir insan mulia ini. Bahkan di saat ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, basah bibir Nabi dengan menyebut ummati, ummati, ummati. Jamaah yang mulia, yang Nabi sebut itu adalah kita. Bahkan di yaumil mahsyar nanti, Bapak Ibu yang mulia, malaikat mengatakan, tidak pernah aku lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu gelisah, begitu panik baginda ketika dibangkitkan saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara pertama yang meluncur dari bibir mulia Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Allah, bagaimana umatku? Bagaimana umatku wahai Allah? Bahkan ketika mahsyar, mahkamah Allah Ta'ala dibentangkan, kita umat manusia menunggu berbondong-bondong untuk diazab oleh Allah. Matahari sejengkal panasnya di kepala, bahkan manusia sudah tidak tahan. Lalu semua umat manusia berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Nabi Allah Adam, tolong minta kepada Allah percepatkan azab ini, kami tidak tahan sudah. Kata Nabi Allah Adam, minta maaf, aku tidak boleh, aku malu sama Allah. Kenapa? Sebab aku pernah melakukan kesilapan, kata Nabi Allah Adam. Pindah ke Nabi Nuh, demikian kata Nabi Nuh, aku malu sama Allah. Kenapa? Aku pernah mendoakan umatku binasa. Demikian nabi-nabi seterusnya, semua tidak mampu. Malu sama Allah. Akhirnya semua manusia datang merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang mulia, tidak berlengah Nabi. Terus Nabi sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, angkatlah wahai kepalamu wahai Muhammad. Mintalah akan aku perkenankan. Maka Nabi pun minta, ya Allah, tolong percepatkan hisab. Manusia sudah tidak tahan lagi. Maka Allah Ta'ala, malaikat, mulakan hisab. Semuanya asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah yang mulia, Datu Sri, kita yang hadir semuanya, mari berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin. Tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang pengembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia. Semua Nabi sudah bagi contoh. Tinggal kita saja yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lebih dan kurangnya, Datuk Sri Panglima, Datin Sri, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Semoga tuaran bersimbah dengan rahmat Allah, berkat sabah bersalawat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: La ilaha illallah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad, ayo sama-sama pegang dada, ungkapkan

ilaha illallah. Ikhwan-ikhwanku, umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, bukan pula dibawa oleh burung-burung yang berterbangan. Tapi ketahuilah olehmu bahwa kalimah la ilaha illallah yang duduk dalam hatimu saat ini itu diiringi dengan perjuangan, pengorbanan, kesakitannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkorban jiwanya sampai mengalirkan darahnya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya terselamat fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, ampun dan maafkan kami andai kami kurang menjalankan syariatmu dengan sempurna. Ampunkan kami ya Rasulullah. Tapi malam ini kami membuktikan kecintaan kami kepadamu dengan menyebut memuji-Mu ya Rasulullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad.

0: السلام عليك يا رسول الله. Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemalangan yang paling besar dalam diri seorang hamba bila Allah mengharamkan matanya untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, mudah-mudahan dengan barakah majlis salawat yang kami hadirkan pada malam ini, Engkau halalkan mata kami untuk memandang wajah indah, wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah. Para pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Mekah menjadi mulia karena di sana tempat lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Madinah itu menjadi mulia karena di sana tempat makamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau syurga itu menjadi indah, menjadi mulia dengan adanya Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana mereka yang hadir saat ini di dalamnya ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada satu pun yang di bumi, bahkan di langitnya Allah, apabila berganding dengan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti menjadi mulia. Maka malam Sabah bersolawat menampilkan Al-Fadil Datuk Dr. Izzar bin Arif untuk menyampaikan tazkirah andai Rasulullah masih.
1: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: akhir al-ayah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lau kana bainana al-habib. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dengan kita. Nescaya kita akan sentiasa mengharapkan dapat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat apa yang kita inginkan. Sebab manusia ini akan minta dengan orang yang hebat, doakan saya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi, minta agar Nabi Muhammad mendoakan. Abdullah bin Abbas dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masyhur doa yang hari ini kita baca kepada anak-anak yang datang tahnik. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita cakap tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena faham kenapa kita duk buat sambutan Maulidur Rasul seluruh negeri. Sabah di Sabahnya, Sarawak di Sarawaknya, Brunei di Bruneinya, kebangsaan di peringkat kebangsaannya. Kenapa? Sebab hari ini kita ada anak-anak. Saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, melihat bagaimana anak-anak sedang membesar jauh daripada akhlak. Kalau kita tidak bawa budaya yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budaya hormat guru, budaya cinta ilmu, budaya kasih kepada masjid dan surau, kalau kita tidak bawa dalam majlis-majlis seperti ini, maka bagaimana anak-anak kita nak berjaya, tuan-tuan? Macam mana anak-anak kita nak dapat dunia, dapat akhirat? Itu sebabnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi SAW, hidupkanlah majlis-majlis Maulidur Rasul di rumah, di taman, di kampung, di negeri dan di mana-mana kita berada. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah? Saya baru balik daripada Mekah, baru balik daripada Madinah, pergi ke Badar, tengok bagaimana peperangan yang dihadapi oleh Nabi bersama dengan para sahabat. Boleh menang, tuan-tuan. 1,000 lawan 3,000. Boleh menang. Kenapa? Pegangnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana Yahudi kaji bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya peribadi? Tuan-tuan, Yahudi kaji. Itu sebabnya kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan tengok macam mana orang Yahudi punya makanan. Sebab saya dah pergi 8 kali ke Palestin, saya tengok bagaimana Yahudi punya makanan. Pertama, Yahudi sangat menjaga kesihatan. Dia makan apa yang Nabi makan. Nabi makan madu, dia makan madu. Nabi makan buah-buahan, dia banyak makan buah-buahan. Nabi banyak makan benda-benda yang berzat, yang mempunyai makanan-makanan yang baik untuk tubuh badan. Dia makan semua yang ada dalam hadis Nabi, dia makan. Kami di UKM buat kajian, dia panggil diet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, makanan-makanan yang Nabi penuh dengan serat, Yahudi makan. Rokok, orang pertama, manusia pertama, bangsa pertama yang cipta rokok pada tahun 1870. Siapa? Yahudi. Tapi bila tuan-tuan sampai ke Palestin, tuan-tuan pergi kawasan pembangunan atau perumahan Yahudi, tak ada seorang Yahudi isap rokok tepi jalan. Tidak ada seorang Yahudi isap rokok dekat sekolah. Apatah lagi kawasan budak-budak, kawasan hospital dan sebagainya. Sebab mereka tahu, Nabi dah bagi tahu, la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat untuk diri kita dan orang lain. Tuan-tuan, Yahudi. Tapi yang isap itu adalah orang Islam. Negara orang Islam yang tidak ada tamadun apabila buat benda-benda yang salah di sisi Islam, yang mendatangkan mudarat di tempat lain. Sehingga orang perempuan, mereka tak isap rokok, tetapi mereka dikenali sebagai perokok pasif. Sebab saya terlibat dengan kajian bersama-sama dengan rakan-rakan doktor-doktor perubatan, pakar paru-paru, pakar buah pinggang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kenal bagaimana cara hidup Nabi SAW. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi punya badan macam mana? Baca dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Datuk Seri, Nabi ni dia punya cara berjalan, iza masya asra'. Bila Nabi berjalan laju, apa tandanya tu? Tanda Nabi tak suka buang masa. Wa idza darab wa auja. Bila Nabi pukul, sakit. Apa maksudnya tu? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang mempunyai kepribadian yang sangat dihormati. Kepimpinan Nabi tu sebab Nabi dihormati oleh semua makhluk kerana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab kita tengok Nabi makan. Nabi sangat jaga makan. Dada dengan perut Nabi sama. Itu sunnah Nabi. Ini macam mana perut kita atas gaga motor? Sunnah Nabi ke itu? Kalau orang perempuan okeylah. Mengandung 6 bulan, 9 bulan. Lelaki ni, bukan saya nak cakap orang gemuk tak bagus, tapi nak bagi tahu sunnah Nabi. Dada dengan perut sama. Tuan-tuan, ini sunnah yang ada dalam Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pergi tengok di Palestin, macam mana Yahudi punya tubuh badan? Tegap. Rabai-rabai dia. Siapa rabai-rabai dia? Rabai-rabai dia adalah ustaz-ustaz dia, ulama-ulama dia. Badan dengan perut sama. Sebab apa? Sebab mereka menjaga. Menjaga sebagaimana yang Nabi ajar. Mereka buat kajian. Mereka buat kajian. Oleh sebab itu, kenali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak kenal, maka Yahudi, makhluk yang cuba mengenali Nabi untuk jatuhkan Islam. Kita kenal Nabi sebab nak menaikkan nama agama. Sebab Islam adalah agama yang kita kena naikkan. Inna dina indallah al-Islam. Kenali akhlak Nabi. Yang ketiga, kalau betul kita sayang Nabi, dah baca dah Syama'il Rasul, macam mana cara hidup Nabi, kepribadian Nabi. Tuan-tuan, yang ketiga, aplikasi. Tunjukkan. Para pemimpin, tunjukkan contoh bagaimana Nabi sebagai pemimpin yang dihormati. Amanah, berintegriti. Nabi tidak menjatuhkan mana-mana pihak. Nabi mengajar para sahabat radhiyallahu anhu bersatu padu, jangan berpecah belah. Kerana bila berpecah belah, fatafshalu wa tazhabari hukum, akan jatuh lemahlah kita. Maka kita di Sabah ini, mari kita sama-sama bersatu hati membantu negeri kita yang tercinta ini. Tadi dalam kereta pun saya cakap dengan rakan-rakan di RTM. Saya kata Sabah inilah satu negeri yang saya suka datang. Bukan datang ceramah. Saya suka datang bercuti. Saya suka cuti dekat mana? Dekat Gunung Kinabalu. Nak naik tapi tak sempat. Hari tu dah naik, dah catat nama. Nak pergi tapi COVID pula. Last-last pergi ke mana? Mabul. Duduk dekat Semporna. Duduk tengok pulau. Cantik pulau-pulau ini. Tuan-tuan, mari kita sama-sama bersatu padu membangunkan negeri ini dengan kebersihan. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Imatatul azza ani tariqi sadaqah. Nih, kebersihan nih, jaga. Baru-baru ni saya makan dengan seorang profesor daripada Jepun. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Ya Allah, orang Jepun punya perangai. Dia tak boleh ada kekotoran. Katakan contoh, kami tengah makan ni. Tiba-tiba sebelum makan tu, ada tisu jatuh di bawah. Dia boleh ambil tisu itu, letak dalam poket dia. Sebab budaya orang Jepun, dia tak boleh tengok kekotoran. Kalau masuk tandas dia, bersih tuan-tuan perempuan. Tak pakai air. Kita pakai air 3 galen pun kotor lagi. Macam mana tuan-tuan? Nabi ajar dah kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Tapi kenapa kita tidak aplikasi perkara tersebut? Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi. Kalau betul tuan-tuan yang perempuan yang dikasih sekalian. Apa Nabi ajar? Itu hubungan dengan manusia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Nabi ajar di waktu malam, mintalah dengan Allah. Ya Allah tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan kena pegang. Kalau betul kita semua sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal sembahyang malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat apabila kau sembahyang malam. Sungguh, mulakanlah tuan-tuan. Saya amat percaya bila kita sembahyang malam, Allah akan angkat martabat. Siapa yang tak ada masalah dalam muka bumi ini? Siapa tak ada masalah? Saya ada masalah. Masalah masa nama tak dikenali, kita minta, ya Allah, bagilah aku seorang yang dikenali. Allah bagi. Pergi mana-mana orang kenal. Pergi sana kenal, sini kenal. Allah bagi nikmat, tapi ingat, Allah tarik juga nikmat. Apa nikmat dia? Nikmat masa dengan keluarga. Nikmat masa dengan anak-anak, Allah tarik. Mana saya ada masalah, maka kena minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bila kita boleh ada masa nak bercakap dengan Allah? Di waktu kita bertahajud waktu malam. Mintalah dengan Allah. Sebab kata Ibrahim Adham, "Idza arafta nafsak wa arafta rabbak fala takhaf ala ma qila fik." Kalau kita kenal diri kita, kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan risau apa orang nak cakap tentang kamu. Buat. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Anak aku sekarang sedang belajar, ya Allah. Dia sedang membesar, ya Allah. Tuan-tuan, minta. Tolonglah jaga dia, ya Allah. Tuan-tuan, kita dekat sini. Anak dekat universiti. Tak ada orang pantau dia kat universiti. Tak ada orang pantau. Dia nak keluar malam, dia boleh keluar. Tidak ada mak bapak. Pensyarah tak jaga waktu malam. Kolej tak jaga waktu malam. Siapa yang jaga mereka? Mak bapak. Tak. Yang jaga mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Bila kita boleh minta? Minta dengan Allah. Di waktu malam, tahajud, minta dengan Allah. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, perang Badar tu kalah kalau fiziologik. Tetapi Allah bagi menang sebab Nabi meminta setiap malam dengan Allah bagi kemenangan. Maka menanglah Nabi SAW dan para sahabat dalam perang Badar. Perang Uhud, Allah ajar sikit sebab mereka sudah mula ada perasaan nakkan harta. Tak ikut arahan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Kalah sekejap. Kemudian Allah bagi menang balik. Sebab apa? Pengajaran. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Taat kepada pemimpin. Jangan kau buat sesuatu yang
1: boleh menjejaskan kemenangan kita bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat, kalau betul kita sayang Nabi SAW, kita nak harapkan kalau Nabi ada dengan kita, apa kita nak tunjuk depan Nabi SAW? Apa yang kita boleh tunjuk kepada Nabi SAW? Pertama, tunjukkan kepada Nabi bahawa kita cuba menjadikan hidup kita ini mengikut sunnah Nabi SAW. Tak apa tuan-tuan, mula sikit-sikit. Jangan banyak-banyak terus. Jangan dengan balik daripada malam ni kita Sabah berselawat ni, balik-balik terus tahajud sampai subuh esok. Masuk pejabat tidur sampai zuhur. Apa cerita bang? Jumaat pun tak semayang. Tak boleh. Tenang-tenang. Sikit-sikit. Kalau betul kita sayang Nabi, mulakan sedikit demi sedikit. Yang kedua, kalau betul kita sayang Nabi SAW, tuan-tuan, kita sama-sama mendalami ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, penuhilah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Tanpa ilmu kita takkan berjaya. Nak membangunkan negeri perlu pada ilmu. Perlu kepada kajian, perlu kepada penyelidikan, perlu kepada hasil-hasil yang baru. Itu ilmu. Nak berniaga perlu pada ilmu. Semua ilmu. Itu sebabnya ayat Quran cukup menarik apabila Allah kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ha, ini saya nak bagi tahu tuan-tuan betapa hebatnya Allah Taala. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad. Ayat pertama turun pada Nabi Muhammad apa benda? Iqra, bacalah dengan nama Tuhan, nama Allah yang Maha Pencipta. Tengok, pertama dia suruh baca, sedangkan Nabi tak boleh membaca. Sahabat Nabi ramai tak boleh membaca. Allah suruh baca. Apa maksud membaca? Ilmu. Nombor dua, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Nama Tuhan maknanya kau jangan sombong. Apa saja ilmu yang ada, Allah punya. Allah punya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kita hebat? Sahabat saya Ustaz Haryanto kena, saya rasa tuan-tuan puan-puan pun orang Sabah ramai yang kenal Ustaz Haryanto, yang selalu masuk di TV di Malaysia, termasuk RTM. Tengah hari tiba-tiba strok, badan lengah, tak boleh angkat. Sekelip mata Allah ambil. Ustaz Haslin Allah ambil sekejap je, kena strok. Saya tak lawa. Saya tunggu masa. Kawan-kawan dah semua dah kena. Izhar to be good. Bakal. Sungguh. Tapi bila? Hanya Allah saja yang tahu. Tapi kena bersedia. Sebab kau tak boleh sombong. Ilmu ni Allah punya. Tuan-tuan, belajarlah tinggi mana pun. Kau pegang doktor ke, profesor ke, ini pinjaman. Pinjaman, tuan-tuan. Katakanlah saya jalan-jalan, tengah-tengah ceramah, pup, dia jatuh. Terkena tu. Bucu, jatuh je. Tuan-tuan, ni, boleh lupa ingatan. Lupa ingatan. Apa maksudnya tu? Maknanya, ilmu yang kau ada tu, kau belajar sepanjang hayat kau tu, Allah punya. Jadi, nak sombong apa? Nak sombong apa? Tu sebab Nabi semayang malam sampai bengkak kaki. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa kau semayang malam sampai bengkak kaki? Allah dah ampunkan dosa yang akan datang dan yang lepas. Apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Dalam ramai-ramai manusia, aku terpilih menjadi seorang Rasul. Dalam ramai-ramai manusia, kita semua pemimpin-pemimpin di hadapan, dipilih menjadi pemimpin. Apa maksudnya tu? Allah bagi pinjaman. Ar-ri'asatu amanatun. Sebab ini amanah. Jawablah depan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya kita kena sentiasa bermuhasabah. Jangan sekali-kali kita buat perkara yang bercanggah dengan agama kita, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, hargailah semua manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita, orang yang buat baik dengan kita siapa? Selain Nabi Muhammad ajar, Nabi berbuat baik kepada Abu Talib, sedangkan Abu Talib meninggal dunia tak sempat masuk syurga, tak sempat mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan, dalam keadaan itu pun Nabi masih berbuat baik kepada Abu Talib, minta dengan Tuhan, "Ya Allah, tolonglah ya Allah. Turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah aku iaitu Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, kalau Nabi buat baik pada Abu Talib, yang kedua, Nabi buat baik kepada pasangan kita. Sekarang ni kalau tengok dalam laman sosial, Datuk Sri bercerai pun buat live. Buat live cerai. RTM bukan main lah. Buka live dekat Facebook. Ceramah sana, ceramah sini. Tazkirah sana, tazkirah sini. Yang follow, yang tengok 20 orang. Yang cerai tu, online cerai, bergaduh suami isteri tengah live ni, daripada 15,000 naik 27,000. Masa dia jatuhkan talak 3, 33,000 orang views. Macam mana ni bos? Bercerai lagi ramai orang tengok. Bang, apa nak jadi? Bang, hargailah pasangan kita. Ada orang dia kata, tak apa ustaz, bercerai, sekali bercerai petik 10 lelaki datang, 10 perempuan datang. Tidak, bukan itu yang terbaik. Hargai tuan-tuan, pasangan yang kita ada ni, gunalah sebaik-baik mungkin. Hargai mereka ketika mereka ada. Cuba tanya pakcik-pakcik, abang-abang kita, yang diorang ni tuan-tuan, isteri dah meninggal dunia. Bila saya tanya, macam mana keadaan Haji? Ustaz, saya tak tahulah ustaz. Bila isteri meninggal, segala-galanya hilang. Segala-galanya hilang. Nabi Muhammad, bila Abu Talib meninggal, Abu Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakang ni tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan, hargai masa dia ada. Yang perempuan, hargai masa suami ada. Jangan sombong dengan tak apa ustaz, dia tak ada pun alhamdulillah rezeki. Banyak kau punya rezeki. Ada orang tepuk dia kata, "Ustaz, kalau saya bercerai hari ni, saya petik 10 lelaki datang. Ini 15 tahun lalu. Baru ni saya jumpa dia pun tak kahwin-kahwin lagi." Kau ingat senang? Yang anak dara pun ramai tak kahwin lagi. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai isteri. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Kadang-kadang saya pun bermuhasabah, tuan-tuan, Datuk Seri. Kadang-kadang suami isteri ni tak sama. Suami jenis apa nama, stres, tak boleh apa nama, baju tak boleh berterabur, pinggan tak boleh tak basuh. Ada setengah isteri pinggan tak ada masalah, esok lah boleh basuh. Nampak tak? Dia tak sama. Kalau dua-dua sama, jahanam rumah. Dia mesti seorang cakap banyak, seorang pendiam. Kalau dua-dua cakap banyak, habis jadi mahkamah kita. Yang tu peguam, yang ni peguam. Tapi hebatnya Allah Ta'ala jadi ni manusia ni, pasangan tu mesti ada kelebihan masing-masing. Kadang-kadang saya bermuhasabah, lambat tidur, saya pusing, tengok dia ada kat tepi. Isteri ada kat tepi tuan-tuan, satu nikmat. Ni malam ni tidur kat KK, pusing tak ada orang. Hati banyak sedih mah. Esok sampai-sampai terus ke Kelantan pula. Tapi nak bagi tahu, hargailah orang yang ada di tepi kita. Yang perempuan, sekurang-kurangnya kita tidur tu ada juga bunyi sebelah tu. Nikmat tu. Itu tandanya apa? Apa tandanya tu? Tanda suami masih hidup. Betul tak? Cuba kata. Telefon buat 999. Berhenti. Bang. Terkejut. Bang, maknanya hargai. Sekurang-kurangnya orang yang benengkur kuat inilah yang akan ada di tepi awak ketika awak menangis. Dialah yang akan ada di tepi awak apabila kita dalam keadaan kesusahan. Anak buat masalah, dia ada kat tepi. Cubalah kalau dia sudah tidak ada. Semua bebanan itu di kepala kita. Suami begitu juga. Saya tak tekan sangat pada suami ni. Suami ni lain sikit. Dia punya mazhab lain. Baru cukup sebulan, dah ada tambahan dah. Pengganti tu sentiasa ada. Tu rezeki orang lelaki lah. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia lain. Orang perempuan ni ada sampai peringkat Datuk Seri. Suami dah meninggal 2 tahun. Dia pun dah umur 56 tahun. Dah ada dah. Ada dah. Pengurusi surau nak dia. Dia pula idea kes surau. Kat Sabah ni pun boleh tahan juga. Kan? Pengurusi surau kata, saya berminatlah nak kahwin dengan Hajah. Boleh Hajah ni telefon saya, ustaz. Perlu ke saya terima? Lah, macam aku pula wali dia. Salah orang ni makcik. Tapi iyalah, dia tahu kita ustaz yang mengajar kitab fiqh kat wilayah persekutuan dekat Putrajaya. Makcik, kahwin je makcik. Itu kira dapat suami yang bagus tu. Suami ni pengerusi surau. Mana nak jumpa? Mesti geng surau punya. Tapi ustaz, dia tengok dia. Ni Datuk Seri, dia tanya. Orang perempuan lain, dia punya cinta pada suami tu lain. Ustaz, tapi lah ustaz, kalau dekat syurga nanti, saya nak duduk dengan suami mana? Pula dah. Saya kata macam mana dia boleh terfikir itu? Saya kata makcik, jangan fikirlah sampai situ. Biar masuk syurga.

0: anak-anak kita. Hargai tuan-tuan. Apa tanda hargai penghargaan kepada anak-anak? Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak sekarang dia tak macam dulu. Mereka terdedah dengan pelbagai laman sosial. Mereka terdedah dengan semua budaya luar. Maka apa yang kita kena faham? Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau betul kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama menghargai. Lakukan lima perkara yang saya kongsikan tadi. Saya cuba bawa apa yang dibincangkan oleh para ulama. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Saya doakan Datuk Seri dan kepimpinan dan semua umat Islam dan rakyat Sabah dimurahkan rezeki insya-Allah. Dipanjangkan umur, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nampak saya, tariklah saya. Sebab saya tak tahu saya akan boleh masuk syurga ataupun tidak. Semua orang nak masuk syurga. Tapi amanah itulah yang menyebabkan kita tersekat untuk masuk syurga. Orang yang paling susah masuk syurga, pertama para pemimpin. Yang kedua, para ulama. Adakah kau bercakap benar ataupun tidak? Yang ketiga, orang kaya yang tidak bayar zakat dan tidak memberi kasih sayang kepada orang yang memerlukan. Dan yang keempat, orang fakir miskin yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya doakan tuan-tuan puan, kalau semua berada dalam syurga, tariklah saya masuk syurga. Kalau saya masuk dalam syurga, saya nampak orang-orang Sabah, saya tarik mereka masuk syurga. Masuk Sabah pula dah. Saya tarik tuan-tuan masuk syurga. Kita sama-sama mencari syafaat. Syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat Al-Ahibba. Kawan-kawan kita yang kita sayang, keluarga kita yang kita sayang, ada syafaat dia kat situ. Jadi kita sama-samalah saling merindui Nabi, mencintai Nabi dan saling berkasih sayang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada manusia yang paling sayang, yang paling cinta kepada dirimu melebihi cinta dan sayangnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ketahuilah olehmu bahwa andai ada yang bertanya kepadamu siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah dialah nabiku yang bila mana aku tidak berada bersamanya di syurga, dia akan mencariku di neraka. Ya Rasulullah, betapa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dirimu tidak mencintai, merindukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam

man yarani wa amana bi wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung umatku yang sempat menatapku, yang sempat melihatku dan beriman kepadaku. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menitiskan air matanya, menundukkan pandangan wajahnya, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung dan sangat-sangat beruntung umatku yang tidak sempat melihatku, memandang wajahku tapi beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapa umat yang tidak sempat melihat Rasulullah? Kita adalah umat yang tidak sempat melihat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami membalas kerinduanmu. Tunggu kami di telaga Al-Kautsarmu. Tunggu kami di pintu syurgamu ya Rasulullah. Dengan barakah salawat yang kami lafazkan sebagai bukti membalas kerinduanmu. Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Alright, tepuk tangan sikit boleh? Tak batal wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Datin Seri, seluruh aktiviti kehormat, asatizah, guru-guru dan semua sekalilah yang mungkin kami tak dapat nak sebut, tapi tak mengurangkan rasa hormat kami. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk program kita Sabah Berselawat 2026. Berikan tepukan. InsyaAllah, terima kasih ya atas jemputan. Seronok tak Nyonya Nasi datang Sabah?
1: Seronok, alhamdulillah.
0: Seronok. Kalau apa yang paling best Sabah ni, khususnya Tuara ni?
2: Aku dapat bahasa baru. Bagus bah. Kalau kita ke KL, terbaik, mantap sekarang. Oh. Bagus bah.
0: Aku dapat yang baru juga.
2: Apa dia?
0: Boleh bakal kau. Ya, betul tak? Bunyi macam Filipina.
1: Buat aku dapat baru juga.
2: Ha. Apa?
1: Sia.
0: Apa tu?
1: Saya, betul ke?
0: Jangan betul buka. Ke? Jangan buka-buka.
1: Sabah pun macam tak confident.
0: Okey, apa pun syukur orang-orang Tuaran kan, orang Sabah khususnya semualah yang hadir pada malam ni, dan kita ucapkan tahniah kepada penganjuran untuk Sabah Berselawat 2026. Semoga dengan selawat ini insya-Allah apa jua kita punya, mungkin sedikit ada jurang kita punya perbezaan kita, tapi dengan selawat akan menyatukan kita semua, kerana kita kita punya target kita adalah cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk lagu seterusnya, pagi kita ada banyak selawat lagi. Tapi kita nak bawakan lagu-lagu UNIC. Tapi kenal ke kumpulan UNIC ni? Kenal ke? Cuba akak sebut satu lagu UNIC.
1: Pergi tak kembali.
0: Lagu apa? Rollerblade. Itu jalan-jalan lain kan. Okey. Tapi pergi tak kembali. Itu Raihan.
1: Robani.
0: Oh, Robani. Lagi salah. Okey, kita bawa lagu lama satu boleh? Lagu ni berusia 24 tahun. Okey. Tapi kita nak minta voting kan, semua ada lighting tak? Ada handphone. Nanti nyalakan handphone.
1: Tak, kita buat.
0: Santai sikit. Kita nyalakan handphone buat macam konsert lah.
1: Ya.
0: Kan, supaya dia nampak satu apa? Unity kita tu.
1: Ya.
0: Boleh tak? Belanja lighting eh. Kalau ada handphone, angkat handphone, okay. Power bank, generator.
1: Yang apa yang bercahaya lah. Kalau rasa kawan bercahaya, angkat je kawan tu.
0: Okey, jom. Terimalah. Hanya Tuhan yang tahu.

0: Program Sabah Berselawat ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Belum. Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Sabah Berselawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Lampu-lampu yang indah bakal terpadam, tapi tidak bermakna terpadamnya mahabbah, kerinduan cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah cinta itu bukan hanya dibicarakan lafaz di bibir, bukan hanya dilafazkan di mulut, tapi cinta itu perlu pada sebuah pembuktian dalam amal ibadahmu. Maka insyaAllah yang hadir pada malam ini, ya Rab, inilah para perindu, para pencintanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rab. Hati-hati yang hadir saat ini, inilah mereka yang mengharapkan syafaatmu, ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan barakah majlis yang kami hadirkan pada malam ini, semua yang berada di sini, beginilah juga nanti kita akan dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, kalau benar mereka itu cinta kepadaku, suruh mereka mengikuti dirimu. Setelah mereka mengikuti dirimu, yuhibbukumullah, nanti akan kuperturunkan cintaku kepadanya. Ikhwan-ikhwanku perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah majlis solawat ini, mulut kita jangan pernah kering dari bersolawat memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kau ingin bahagia, banyakkan solawat. Bahkan keluar kalam para ahli solawat mengatakan, aku tidak mencari bahagia, tapi saat aku bersolawat, bahagia yang mencari diriku. Subhanallah. Bahagiakan Rasulullah, agungkan Rasulullah, insyaAllah kau akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar sahaja daripada dewan ini, tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita ungkapkan pada malam ini, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan dengan barakah salawat pada malam ini, yang hadir dimurahkan rezekinya. Yang hadir, yang laki-laki, insyaAllah jadi lelaki yang saleh. Jadi lelaki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, menyelamatkan keluarganya di dunia sampai ke akhirat. Kita doakan wanita-wanita yang hadir saat ini, insyaAllah jadi wanita yang saleha. Wanita yang bukan hanya indah menjadi bunga di dunia, tapi dirindukan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bertambah emasnya. Mudah-mudahan glowing tanpa filter. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. maka malam Sabah Bersolawat bakal menutup tirainya pada malam ini. Jadi saya jemput semua artis-artis jemputan, para pentazkira bersama ahli solawat untuk bersama dijemput ke hadapan untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar malam ini langit Tuaran menjadi saksi orang-orang Tuaran cinta mahabbah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negeri Sabah aman, makmur, amin. Rakyatnya sejahtera, amin. Dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan Nabi Muhammad.

0: dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, demikian tadi siaran langsung Sabah Berselawat 2026 dari Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan rancangan itu tadi diterbitkan oleh Wan Hizwa Ahmad dan Zuzela Muhammad.
2: Sabah. Bagus, Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Syifa, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM bersama Ozel di Varia Sabah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Okey, apapun tahniah diucapkan untuk program Sabah Berselawat. Okey, ramai betul orang-orang Tuaran dan sekitarnya datang ramai-ramai tadi di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bagi sama-sama mengimarahkan lagi Sabah Berselawat 2026. Ozel tengok dari live Facebook tadi pun memang meriah, ramai sangat. Peh, memang terbaiklah. Dan jangan lupa pada hari Sabtu ini ada lagi konsert Irama Nurani. Okey, jadi orang-orang Tuaran, kamu ready-ready saja. Okey, jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Ada jam terakhir dan beberapa minit lagi ni kita akan terus masukkan slot untuk kamu permintaan lagu. Dan boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang. Ray Gun Sabit, Lumangat Aku Dika, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Yaitu dia Lugai-Lugai, lagu daripada Rida Malanjang. Oke, masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini sudah pun 10.46 minit malam. Oke, macam biasa tepat 11 malam kita ada utama 11 malam menerusi berita pusat Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Oke, jadi terus kita mau payung kamu lagu permintaan. Ini dia Sami Simorangkir, sedang apa dan di mana? Sabah FM, bagus banget.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
4: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.
2: Baklut, im baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
3: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. Satu peluru, satu payau bengi.
2: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
3: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunahan lama makan ini daging payau.
4: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakakuk, faham? Tidak boleh pakai bakakuk. Tidak boleh pakai bakakuk.
2: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakakuk kenapa kau buang?
3: Dada. Paduli lah tuh bakakuk. Bukan ada di sini bakakuk. Lari.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Hai, selamat malam Waria Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Binda berkala, rumah ke rumah Hindia. Pada dirimu aku berserah jika Sinaran Datu Sheila Majid. Ala Canggung, Two Pet, semua ada di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Itu dia lagu daripada Ilusi, Puisi Cinta. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Selamat malam untuk kamu orang semua. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas, semoga lancar tugasannya dan dipermudahkan semuanya lah, oke? Yang tengah memandu, jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di kereta kamu, supaya bila-bila masa aja, kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM, oke? Kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan cari siaran kan. Jadi apa kata, kamu tekan sekarang, kamu lock siap-siap, supaya bila-bila masa aja kami kasih kawan perjalanan kamu sampai ke destinasi yang dituju. Lagu seterusnya ini dari Chris Patti untuk lagu sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sudah bertungkus lumus bekerja untuk program Sabah Berselawat. Kita mau payung dorang dengan lagu Bila Rasaku Ini Rasa. Sabah FM, bagus banget.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang ku puja. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes. Safir. Santiana Ramli. Dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Itu dia lagu daripada Glenn Fredly, Januari. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okay? Dan Ozel mau share juga dengan kamu, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK pada hari Sabtu ini 8 Ogos. Ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan raya yang akan ditutup secara berkala. Ini untuk tujuan ataupun untuk bagi laluan lah penganjuran St. Catherine Labour Charity Run 2026, di mana lokasi pertama di tempat letak kereta di Padang Merdeka akan ditutup dari pukul 1 pagi pada 8 Ogos itu sehinggalah pada 10 paginya. Jadi seterusnya lokasi di jalan yang kena tutup adalah Jalan Padang, kena tutup secara berkala bermula pukul 6 pagi sampai 9 pagi. Okey, jadi diharap pada waktu itu kamu semua ataupun siapa-siapa yang menggunakan jalan raya yang lokasi Jalan Padang, tempat letak kereta tu kan, sentiasa mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh menggunakan jalan alternatif lain. Ini untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Alright, jadi seterusnya kita mau layan terus lagu daripada Datuk Sheila Majid yang berjudul Sinaran. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hendaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau apa juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okay, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman Dak Sabah hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyah, Afif Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada Yop PS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Adi, kala malam begini, Hanim nak tanyakan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanya tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah Padang Terap Sik juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Tak menarik hati.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hani juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM. Ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, Kempas Baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM sentiasa di hati.

Sedih hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala pala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk Gem Burung Hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Tapi dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Anil nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan, tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng bereng hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada yang cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan, begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Jihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indorial Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan, terima kasih. Yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi, dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi giliran saya pula, Mira. Manja Manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okay, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Issa, ada Lan Six Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ah, ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Saya scroll. Ada Imran PD. Ah, ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okay. Jadi ada orang bila rindu dia telefon, ada yang hantar message, ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: K.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik. Keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia, kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronounce kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبأ FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur, atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Newsbar. Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only
1: one pemilik hatiku. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM lebih menyegarkan edisi Jumaat 7 Ogos 2026 pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhlas sekali lagi.
4: Ya, macam kami sejak punya suara pagi kan.
3: Betul.
4: Kami harap kamu sentiasa lah apa ni rasa macam ditemani oleh kami berdua. Dan hari ini hari Jumaat kan, kita akan kasih kawan kamu selama 4 jam iaitu 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
3: Betul, harapnya kamu tidak bosan lah. 4 hari sudah 5 hari berjurut-jurut kamu dengar suara kami berdua. Ya.
4: Ya betul.
3: Biasalah begitulah kan. Sebab sahabat kita semua berada di Tuaran. Semalam pun sudah selesai.
4: Ya.
3: Sahabat berselawat 2026
4: betul.
3: Dengan jayanya.
4: Tahniah kepada semua yang terlibat. Dan pastinya sekarang kita memberi tumpuan untuk konsert Nurani pula kan.
3: Betul.
4: Yang akan langsung pada hari esok. Kami akan kongsikan banyak lagi selepas ini.
3: Betul. Jadi semestinya ada cuaca dan juga trafik. Yang paling penting lah. Itu informasi yang paling penting untuk jam yang pertama ni kan, Glenn?
4: Betul. Nanti kami kongsikan selepas ini ya.
3: Okey, kita layan terus. Ini dia Alpha Bujang
4: Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah pagi, petang dan juga malam.
2: Okey, kita melangkah untuk sebelah pagi di pedalaman dan Tawau, hujan di beberapa tempat. Kalau di Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, berangin. Kalau di Sandakan pula, tiada hujan.
1: Okey, itu pagi. Petang, pedalaman dan Sandakan, hujan di beberapa tempat. Manakala di Pantai Barat, Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, petang ini berangin.
2: Macam kemarinnya ni berangin. Kan? Ya. Okey, kalau sebelah malam pula, di pedalaman Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat, di Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan berangin. Tapi ada satu amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Yang ini sampai pukul 7 pagi untuk anda yang berada di pedalaman Nabawan dan Tawau.
1: Okey, jadi ini amaran ribut petir kan?
2: Ya, betul. Amaran ribut petir sampai pukul 7 pagi lah.
1: Sampai 7 pagi ni, sebab ini dikeluar pun 1.50 minit pagi tadi.
2: Jadi mungkin di Tawau sekarang dia hujan kan, sama di kawasan pedalaman, terutama sekali di Nabawan. Jadi hati-hati untuk anda yang menuju ke tempat kerja. Dan juga boleh kongsikan kepada kami macam mana keadaan cuaca di tempat kamu. Mungkin ini akan berlanjutan juga kan. Selalunya kalau hujan ni dia akan berlanjutan.
1: Betul.
2: Jadi Met Malaysia akan kongsikan sama kami jugalah, dan kami akan kongsikan kepada kamu juga.
1: Okey, itu info cuaca. Selepas ini pula akan menyusul info traffic sebagai panduan anda yang sekejap lagi mau bergerak keluar ataupun memang sedang memandu sekarang ini.
2: Betul.
1: Untuk ke tempat kerja ataupun antara anak ke sekolah lah.
2: Ya. Okey, hati-hati dalam perjalanannya.
1: Terus berhibur segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita bermula di Tuaran. Menghala ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 20 minit. Manakala di Jalan Sulaman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan, 16 ke 20 minit masa pemanduan sekarang ini. Yang berada di kawasan Tebobon ataupun melalui kawasan Tebobon juga perlahan, 10 ke 12 minit. Manakala di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini menuju ke flyover Kelombong, 7 ke 10 minit kelewatan berlaku. Di Jalan UMS juga dilaporkan perlahan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu sekarang ini lebih kurang 6 ke 8 minit, dan seterusnya di hadapan sedikit di Taman Awam Teluk Likas sebelum dan selepas Bulatan Masjid Bandaraya juga dilaporkan semakin sesak pada waktu ini, 10 ke 12 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Begitu juga kawasan sekolah di Likas dilaporkan perlahan dari arah Tuaran ataupun Jalan Tuaran, Jalan Damai dan Jalan Teluk Likas, 9 ke 12 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Kawasan berikutnya kita mau kongsikan, kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Kolam Minintot di hadapan kawasan Bukit Padang, lebih kurang 5 minit masa pemanduan, dan berterusan hingga ke Jalan Kolam di flyover Jalan Lintas, lebih kurang 8 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Laluan berikutnya juga kita kongsikan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga mulai perlahan, 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di Jalan Pen Borneo menuju ke Pinampang ataupun ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan, 11 minit masa pemanduan, dan ada kemalangan yang dilaporkan 1 minit yang lalu di kawasan tersebut. Hati-hati bagi anda yang melalui kawasan ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak sekarang ini saja, lebih kurang 15 ke 20 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali, Jalan Pengelat Lokawi berhampiran dengan ataupun menuju ke SMK Kinarut juga dilaporkan mulai perlahan, 6 minit masa pemanduan diperlukan. Itu info trafik semasa. Sekiranya anda ada menyaksikan kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Lagi Girls, jumpa nanti.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Royadin Robin dalam Berita Sabah FM. Pembinaan Politeknik Kota Belud bernilai kira-kira RM250 juta ringgit di Kampung Kesapang bakal bermula tahun depan. Projek di bawah rancangan Malaysia ke-13 itu dibina di atas tanah seluas 12.31 hektar dan dijangka siap pada 2030. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi itu mampu menampung sehingga 1,500 pelajar apabila siap sepenuhnya. Pengambilan pertama pada sesi 2030-2031 menyasarkan 500 pelajar. Antara kursus ditawarkan merangkumi tenaga hijau, kecerdasan buatan AI, sains komputer dan pertanian berteknologi tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memberi perhatian serius isu jalan akses ke Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sabah dan masalah banjir di Politeknik Kota Kinabalu PKK. Ketua Setiausaha KPT Dato' Dr. Aminuddin Hasim berkata, penelitian menyeluruh sedang dilaksana bagi mencari penyelesaian kedua-dua isu berkenaan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan di PKK dan UITM Cawangan Sabah. Kerajaan Sabah terus memperkukuh komitmen dalam bidang penyelidikan marin dan pembangunan ekonomi biru menerusi penganjuran Hari Terbuka Kapal Penyelidikan Tan Kah Kee, RVTKK. Lawatan kapal penyelidikan itu mencerminkan hubungan kerjasama yang kukuh antara Malaysia dan China dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan penyelidikan marin. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, kehadiran kapal penyelidikan dari China ini dilengkapi kemudahan moden bagi menyokong kajian biodiversiti, perikanan, perubahan iklim serta pemetaan dasar laut.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang dengar pagi-pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhle.
2: Ya, hati-hati memandu yang sedang memandu ke tempat kerja atau hantar anak ke sekolah. Jangan ada yang lupa dan pastikan anda sentiasa jaga jarak pemanduan anda.
1: Betul. Okey, kita mau kongsikan kata motivasi, kata-kata semangat hari Jumaat ni kan Ikhle?
2: Betul. Okey, kita kongsikan bermimpilah setinggi langit dan berusahalah sekuat tenaga kerana tiada yang mustahil bagi hati yang tidak pernah menyerah.
1: Tiada orang kasih salah juga tu kalau kita berangan-angan, bermimpi setinggi langit, mau begitu, mau begini. Yang penting kita mau buat saja.
2: Dan juga ada usaha lah kan. Kalau setakat bermimpi tapi tiada usaha, macam situ-situ juga tu lah.
1: Itu tidak akan ke mana lah. Berangan saja, angan-angan kosong orang bilang.
2: Ya, saya harap ada duit 100 ribu di depan saya. Tapi tiada usaha, duduk, kerja, macam-macam biasa kan.
1: Itu memang tidak akan berlaku lah.
2: Ya, tidak akan berlaku lah. Tidak ada kejayaan tanpa usaha ya. Jadi berusahalah kita sama-sama untuk mencapai apa yang kita mau.
1: Betul. Okey, sekejap lagi kita mau kongsikan ini berkenaan dengan pakaian.
2: Ya, ini kan.
1: Wih, bagus nih.
2: 3 bulan pakai. Berapa bulan memang tadi? Sebulan. Sebulan pakai pun tidak cuci pun tak apa.
1: Wih, bagus nih. Ini mau dicari nih, mau dibeli nih.
2: Kenapa? Okay. Tidak bau kan? Nanti kami ceritakan.
1: Lepas ini lah kita terus berhibur X Factor Tak Sanggup.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhle yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, hati-hati memandu, yang terperangkap dalam kesesakan tu pun bersabar, jangan stres.
1: Betul. Okey, ada juga pengguna pengguna pendengar kita kongsikan mengenai kesesakan lalu lintas yang berada di Meruntum Lokawi Keputatan sekarang ini.
0: Okay.
1: Katanya jam teruk sekitar 6.48 tadi dihantar, dan kalau tengok daripada aplikasi Waze pun memang sana merah lah kan.
0: Okey.
1: Nanti kami kongsikan lah kenapa ada jam. Mungkin ada yang kongsikan di apa ni, Waze tu kan.
0: Betul.
1: Bolehlah kita baca.
0: Okey, mungkin disebabkan juga ada pembinaan flyover yang belum siap kan di sana tu. Itu pun boleh menyebabkan kesesakan. Jadi hati-hati bagi anda yang melalui kawasan ini ataupun rancang perjalanan anda sekiranya anda menggunakan laluan ni lah kan.
1: Ya, dia tak bagi nama kan.
0: Okey, tak apalah, nanti kita siapa namanya ni? Jali.
1: Jali. Okey, harap betul lah tu. Semua kami tengok dari WhatsApp tu sejak. Jadi kalau kamu mau kongsikan, boleh kongsikan di 019-490-4848.
0: Okey, kita mau kongsikan yang tadi ni berkenaan dengan baju yang tidak perlu dibasuh selalu. Bagus ni, jimat air ni.
1: Tapi selesa kan? Kalau sini syarikat satu syarikat yang buat inovasi ini di Amerika Syarikat baru-baru ini melancarkan versi kelima sudah pula. Baju yang dikenali sebagai Hack Shirt. Ini sebenarnya direka khusus untuk kekal segar selama lebih sebulan sekalipun tanpa cucian.
0: Tapi berapa kali pakai nih kalau boleh satu bulan ni kan? Okey, jadi untuk kekalkan produk terbarunya itu tanpa bau tidak menyenangkan untuk tempo begitu lama, terutamanya musim panas ataupun kalau yang kerap berpeluh lah semua tu kan. Baju ini menggunakan sehingga 7 bahan khas, termasuklah ada tembaga, perak, zinc, emas, abu gunung berapi dan 2 ramuan rahsia lain.
1: Emas.
0: Ada emas baju ni ya. Okey.
1: Tapi baju ni tak juga kira macam mahal lah. Cuba kalau kita baca kan, dia bilang tembaga itu contohnya mencegah pembiakan bakteria punca bau busuk. Manakala kalau zinc tu menetralkan sebatian sulfur yang dikeluarkan ketika seorang berpeluh. Kalau abu vulkanik pula menyerap kelembapan dan bau serta bertindak seperti span.
0: Oh, jadi bahan-bahan yang dia pakai itu ada dia punya tugas masing-masing lah kan. Supaya tidak berbau, kekal segar. Dan baju itu kekal segar lebih sebulan walaupun kerap digunakan ikhle. Kau berpeluh kah, dalam panas kah, boleh pakai tanpa dibasuh dalam tempoh sebulan. Tiada bau, dia bilang.
1: Dan mampu milik tau. Mampu milik, kira-kira mampu milik lah.
0: Berapanya?
1: sebab dia punya ramuan-ramuan di dalam baju tu kan, kira macam ada emas. Baru 323
0: sehelai
1: ya.
0: Daripada mahal juga daripada,
1: kira mahal lah. Tapi kalau ada emas kan, ada emas, ada apa ni, zinc, kira macam mampu milik lah juga.
0: Okey. Jadi ini bagi mereka yang memang betul-betul tak sempat mau cuci baju.
1: Satu je kau punya baju satu bulan tu.
0: Dan tidak mau beli baju banyak-banyak.
1: Ya.
0: Mungkin sesuai lah. Beli baju ni yang tidak perlu dibasuh dalam tempoh sebulan pun boleh. Boleh pakai hari-hari pun. Orang akan nampak lah. Sama ya baju kau kan.
1: Kamu mau kah pakai kalau kamu dibagi pilihan?
0: Tapi kecuali kalau terkena kotoran, itu rasanya perlu basuh lah kan. Macam terkena kuah kah, terkena lumpur, itu mesti basuh lah.
1: Betul juga. Cuma mungkin kalau kita ni terbiasa yang memang satu kali pakai, lepas tu cuci begitu, mungkin kita akan rasa macam self human punya, apa ni, manusia punya apa tu, insting tu kan macam, alah kotor sudah ni.
0: Kita pun rasa macam geli dengan
1: geli baju kita sudah sendiri kan. Sebab berpeluh lagi. Kalau kamu macam mana, kamu mau pakai kan ni satu bulan ni? Baru 323 ini kan kamu pakailah. Lepas satu bulan kamu pakai, kemudian kamu cuci, lepas tu satu bulan lagi. Itu je lah baju kamu sampai tahun depan. 323 bahagi 12 bulan. Baru Boy, berapa?
0: Itu saja baju. Lama-lama lusuh lah bantuan baju tu kan. Okay.
1: Ya, coba kamu kongsikan dulu. 019-490-4848.
0: Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 7 pagi. Terus dengar Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: melalui platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian bulan kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk bulan kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang bulan kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDMK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
2: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta keselamatan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi lain terus Sabah FM bagus. Bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan terus keadaan trafik pada waktu ini bermula di kawasan Tamparuli dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan diperlukan ini menuju ke bulatan Hospital Tuaran. Manakala dari arah Tuaran menuju ke bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 20 minit kelewatan berlaku. Di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan masih lagi perlahan menuju ke bulatan ke Politeknik 30 minit masa pemanduan diperlukan. Kita beralih di kawasan berikutnya. Ini di kawasan Tobobon juga dilaporkan masih lagi perlahan pada waktu ini 8 ke 10 minit. Manakala Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mengalami kesesakan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah 30 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja lebih kurang 20 ke 30 minit masa pemanduan. Ambil maklum berkenaan dengan penutupan jalan khususnya di kawasan Likas menuju ke Jalan Tun Fuad Stevens. Jadi laluan kontra dibuka bagi anda yang melalui kawasan ini, mohon berhati-hati ataupun guna laluan alternatif sekiranya anda ingin segera ke lokasi. Kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan masih lagi perlahan sekarang ini lebih kurang 26 minit masa pemanduan diperlukan. Dan berikutnya di Jalan Kolam Minintot dilaporkan perlahan dari arah Jalan Panglima Banting menuju ke persimpangan Jalan Kolam Minintot dan seterusnya ke Jalan Kolam. Sekarang ini saja lebih kurang 10 ke 12 minit masa pemanduan diperlukan di kawasan tersebut. Laluan berikutnya kita kongsikan dari arah Pinampang Tambunan berhampiran dengan Bulatan Pekan Dongongon juga perlahan 6 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pen Borneo 5 ke 8 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 20 ke 25 minit masa pemanduan sekarang ini. Dan laluan berikutnya kita kongsikan, ini di Jalan Pengelat Lokawi dilaporkan perlahan menuju ke Kinarut 4 minit masa pemanduan. Dan dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Kemeruntum juga dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Okay? Jadi hati-hati memandu, sekiranya ada apa-apa perkembangan trafik di tempat kamu, kemalangan ataupun kawasan tersebut sesak daripada kebiasaan, boleh kongsikan bersama kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan waktu sekarang ini. Kita kongsikan apa yang menarik akhbar edisi 7 Ogos 2026.
1: Okey, kita mulakan. Usaha diplomatik perlu dipergiat bagi meyakinkan misi asing menurunkan nasihat perjalanan ke Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Susulan peningkatan berterusan tahap keselamatan di kawasan itu. Ini dikongsikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Dan kata beliau, penyampaian maklumat yang berkesan kepada kedutaan dan suruhan Jaya Tinggi asing berhubung perkembangan positif dalam aspek keselamatan akan meningkatkan keyakinan pelancong antarabangsa serta merancangkan kedatangan pelawat ke destinasi di pantai timur negeri itu. Dan katanya ini penting supaya mereka dapat membuat penilaian semula, seterusnya mempertimbangkan untuk menurunkan nasihat perjalanan ke Sabah Timur berdasarkan perkembangan positif, khususnya fakta bahawa tiada kes penculikan untuk tebusan dilaporkan di kawasan itu sejak Januari 2020.
0: Okey, baik. Berikutnya kita mau kongsikan ini yang berlaku lewat petang kemarin di Western Beaufort. 3 anggota polis maut selepas terkena renjatan elektrik ketika cuba menjolok buah kelapa di hadapan balai polis Western. 2 daripada mangsa berasal dari Kelantan, manakala seorang lagi dari Sarawak. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Western, Ishak Jabas, mengesahkan kejadian itu, menyatakan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira 5.56 minit petang sebelum mengerahkan 7 anggota bersama beberapa jentera ke lokasi. Dan setiba di lokasi, anggota bomba mendapati ketiga-tiga anggota polis itu telah pun meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik dan ditemui terbaring di atas tanah dengan kesan lecur yang teruk akibat renjatan elektrik. Jadi anggota polis di Raja Malaysia PRM, Kementerian Kesihatan KKM dan juga pihak Sabah Electricity turut berada di lokasi kejadian dan ketiga-tiga mangsa dibawa ke hospital untuk bedah siasat.
1: Salam takziah untuk mangsa dan juga keluarga. Okey. Dan seterusnya ini pula mengenai pembinaan Politeknik Kota Belud dianggarkan melibatkan kos sebanyak 250 juta ringgit. Dijangka siap pada 2030 dengan menawarkan program pengajian berteraskan teknologi tinggi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi Datu Dr. Sri Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan kini memasuki fasa pelaksanaan selepas proses pengambilan tanah dimuktamadkan menerusi majlis penyerahan cek cura pampasan pengambilan tanah yang berlangsung. Dan turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu Datuk Aminuddin Hashim untuk penyerahan pampasan ini menandakan pembinaan politeknik telah bermula secara rasmi sebelum memasuki fasa penyediaan reka bentuk serta perancangan terperinci. Katanya mereka mengharapkan agar bermula rolling plan ketiga RP3 ini, Rancangan Malaysia ke-13 tahun hadapan, semua aspek untuk membangunkan politeknik ini dapat dilaksanakan dan dijangka disempurnakan pada 2030.
0: Okey, baik, akhir sekali kita kongsikan ini pula berkenaan dengan sebuah pusat aktiviti wanita PAW dicadang untuk diwujudkan di Pantai Timur Sabah bagi memperluaskan lagi capaian program pembangunan wanita di kawasan tersebut. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal menyatakan menyatakan bahawa hanya di daerah Beaufort dan Kota Kinabalu saja yang mempunyai PAW. Jadi berpandangan sudah tiba masanya untuk wujudkan sebuah lagi pusat di Pantai Timur Sabah supaya bantuan dan program pemerkasan wanita dapat diperluaskan. Penubuhan pusat tersebut penting bagi memastikan lebih ramai wanita terutama di luar bandar mendapat peluang mengikuti latihan, meningkatkan kemahiran serta memperkukuh ekonomi keluarga. Okey, jadi itu yang dicadangkan berkenaan dengan pusat aktiviti wanita khususnya di Pantai Timur Sabah.
1: Okey, itu yang menarik dalam akhbar untuk kami kongsikan untuk hari ini 7 Ogos 2026. Dan selepas ini banyak lagi yang menarik akan kita kongsikan kan?
0: Terus berhibur bersama kami Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Bukan membuli batu. Main-main saja batu.
1: Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Segar Sebab FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan Ikle pagi ni. Sedang bersarapan ke tu?
1: Iya, sama bersarapan. Makan apa tu?
0: Mungkin kalau di Sabah ni kan, pagi-pagi makan mihun sup isi ikan goreng, sup tomato. Mantap!
1: Yang dalam perjalanan PRTM, tolonglah hantar untuk si Edwin ni. Dia mengidam ni.
0: Sup-sup ikan kan? Kalau di Sabah kan ini banyak kedai sup ikan.
1: Oh, gitu. Kalau ada kopi-kopi lagi tu.
0: Okeylah, itu nanti kita cari lepas kita konti. Kita mau kongsikan.
1: Okey, kita mau ucapkan terima kasih lah semua yang telah menyokong untuk program kita semalam ya. Untuk Sabah Berselawat punya ramai yang datang. Kita memang puji lah diorang tu.
0: Memeriahkan dan mengimarahkan Sabah Berselawat 2026 yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran malam tadi. Difahamkan lebih 5,000 umat Islam yang hadir.
1: Kalau tengok di Facebook live semalam kan memang penuh tu Dewan. Tau, melimpah-limpah lagi. Jadi kita memang ucapkan terima kasih sebab menyokong program yang telah berlangsung semalam kan. Dan jangan juga lupa pada hari esok.
0: Okey, hari Sabtu ni. Besok lah kan.
1: Betul. 8 Ogos. Untuk konsert Irama Nurani. 8.30 malam juga di tempat yang sama. Datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi sebab banyak artis-artis nama-nama yang besar juga ni kan datang untuk bersama dengan kamu pada hari esok.
0: Betul. Kalau semalam ada UNIC, untuk esok Sabtu dalam konsert Irama Nurani kita ada Rabani, Amir UKS, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan juga Nur The Musafir.
1: The Musafir. Jadi ramai-ramai datang. Awal-awal kamu datang sebab nanti penuh, tidak pula tempat duduk kamu kan. Betul. Sebab kalau tengah semalam tu memang ada yang di luar juga.
0: Jadi itu untuk sebab selawat. Kalau besok pula untuk konsert Irama Nurani difahamkan lagi ramai sampai ujung minggu kan.
1: Kalau yang jauh-jauh tu kamu support dari platform digital lah. Tengok daripada Facebook ataupun RTM Klik dan juga kami akan siarkan secara langsung menerusi Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Keningau FM dan juga Tawa FM.
0: Betul. Okey, jadi jumpa lagi besok di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Okey, baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM dalam berita utama Sabah FM 8 pagi nanti dan tumpuan berita utama pagi ini kita akan kongsikan berkenaan
1: pembinaan Politeknik Kota Belud bermula tahun depan dan juga Sabah Komited Perkuku Penyelidikan Marin dan Pembangunan Ekonomi Biru.
0: Akan disampaikan oleh Rita Alusius Malik tepat 8 pagi nanti. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Diana Ramli,
3: bersentap kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Norfas.
4: Dongkam di nau pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.
6: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
7: Sebentar lagi, berita Sabah FM.